0: investasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
2: Laporan khusus.
3: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
4: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
3: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-98, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
4: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan, meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
3: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya, gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan, dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
4: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar 599,4 triliun rupiah. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
2: Maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
4: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
5: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
6: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai adanya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada Krismon tahun 1997-1998. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan cukup lega ya melihat hal ini.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif pelunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasa kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar 600 140 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
1: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan down river. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Saudara pendengar, Anda bisa

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, sebelum melanjutkan aktivitas di pagi hari ini, Zara Rizkila sudah terhubung bersama dengan Yoyok dari BMKG Provinsi Lampung. Halo, selamat pagi Yoyok.
4: Halo, selamat pagi Mbak Zara. Assalamualaikum, apa kabar?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, gimana kabarnya Kak?
4: Baik Mbak Zara, alhamdulillah sehat walafiat ini.
3: Baik, boleh disampaikan Kak untuk informasi cuaca dari BMKG untuk wilayah Lampung dan sekitarnya?
4: Terima kasih Mbak Zara atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Persatu Bandar Lampung dan sahabat BMKG dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama kami BMKG Lampung yang akan berikan informasi perakiraan cuaca untuk Provinsi Lampung yang berlaku hari ini Rabu tanggal 23 September 2026 bersama saya Yoyo Dewantoro. Berikut informasi selengkapnya. Untuk pagi hari kami perakirakan secara umum cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Utara, Waikanan, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang dan Suji. Kemudian untuk siang hingga sore hari secara umum berawan, berpotensi hujan ringan sedang di wilayah Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Utara, dan Waikanan. Kemudian pada malam hari secara umum cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Barat dan Waikanan. Untuk dini hari secara umum kami perakirakan cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Waikanan. Untuk suhu udara secara keseluruhan di wilayah Lampung berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius, kecuali di sekitar wilayah Lampung Barat, suhu berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 96%. Kemudian angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 33 km per jam. Untuk peringatan dini waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada pagi hari di wilayah Tulang Bawang, kemudian siang dan sore hari di wilayah Lampung Barat, pada malam hari di wilayah Waikanan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yoyok atas waktunya dan juga atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali Kak. Baik pendengar Persatu, demikianlah informasi cuaca BMKG untuk wilayah Lampung dan sekitarnya. Tetaplah waspada untuk terhadap perubahan cuaca dan sesuai aktivitas Anda hari ini. Tetaplah bersama kami di 90,9 Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

Pendengar, adanya pementasan tunggal teater dengan judul Baraba. Ini merupakan sebuah pementasan yang menghadirkan kisah, konflik, dan juga emosi serta kekuatan karakter dalam sebuah pengalaman panggung yang tak terlupakan. Dan pendengar, pementasan tunggal karya Motingo Bushe dan dipersembahkan oleh komunitas Kata Kita ini akan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2026 bertempat di Taman Budaya Lampung. Dan terdapat dua sesi ini. Untuk sesi pertama di jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk sesi duanya di pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu juga untuk harga tiket ini berbeda-beda ya. Ada dari tiket pelajar ini harganya Rp25.000. Lalu untuk mahasiswa ataupun umum harga tiketnya yaitu Rp35.000. Dan juga untuk VIP harganya yaitu Rp60.000. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa menghubungi 0831-7008-8848 atas nama Banciskara ataupun mengunjungi Instagram @komunitas_katakita.

0: Ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula, tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, salah satu fenomena alam yaitu El Nino menjadi salah satu dinamika iklim yang saat ini mendapat perhatian karena berdampak terhadap kondisi cuaca dan juga iklim di berbagai wilayah.

Indonesia. Lalu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat bahwa El Nino ini beberapa kategori ini ada di sangat kuat dan juga turut memperkuat kondisi atmosfer yang kering di tengah musim kemarau. El Nino sendiri merupakan fenomena iklim yang ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut di wilayah Pasifik Tropis, bagian tengah dan juga timur. Dan kondisi tersebut dapat memengaruhi pola sirkulasi atmosfer dan juga distribusi curah hujan termasuk di Indonesia. Lalu berdasarkan pemantauan BMKG, anomali suhu muka laut di wilayah Nino 3.4 mencapai sekitar 2,83 derajat Celcius pada Agustus 2026 yang menunjukkan bahwa kondisi El Nino dengan intensitas sangat kuat. Lalu dampaknya mulai terlihat nih pada sejumlah wilayah yang mengalami kondisi lebih kering dan hari tanpa hujan dalam waktu yang panjang. BMKG juga menyebut bahwa sebagian besar wilayah Indonesia bagian selatan mengalami hari tanpa hujan ekstrim, yakni lebih dari 60 hari berturut-turut. Kondisi ini antara lain terjadi di Sumatera bagian selatan, lalu sebagian besar Jawa, Kalimantan bagian selatan, Bali, Nusa Tenggara, hingga Papua Selatan. Dan kondisi atmosfer yang kering juga meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Lalu masyarakat diimbau untuk menghemat penggunaan air dan juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, termasuk tidak melakukan pembakaran sampah maupun membuka lahan dengan cara membakar, terutama di wilayah yang memiliki lahan gambut, Semat Belukar, dan juga kawasan hutan. Meski demikian pendengar, El Nino tidak berarti seluruh wilayah Indonesia akan terbebas dari hujan, karena BMKG masih memperkirakan adanya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sejumlah daerah akibat dinamika atmosfer lainnya. Dan Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO juga menyebut bahwa El Nino diperkirakan tetap berlangsung hingga awal 2027, sehingga masyarakat perlu mengikuti informasi cuaca dan iklim terbaru untuk mengantisipasi dampaknya. Yeah.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada seekor satwa liar nih yang diduga tapir ditemukan berada di kawasan Blok 13 PT PAL Desa Sukaagung, Kecamatan Weiserdang, Kabupaten Mesuji di Lampung pada hari Minggu 20 September 2026. Dan penemuan satwa yang diduga merupakan jenis dilindungi tersebut langsung ditindaklanjuti oleh personel Polsek Weiserdang bersama anggota Polres Mesuji. Dan polisi mendatangi lokasi setelah menerima laporan dari warga yang pertama kali melihat keberadaan satwa tersebut. Lalu Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswan dari Yuyun, mengatakan bahwa langkah kepolisian dilakukan untuk memastikan kondisi di sekitar lokasi tetap aman, sekaligus juga mencegah masyarakat melakukan tindakan yang dapat membahayakan satwa maupun dirinya sendiri. Dan warga diminta untuk tidak mendekati ataupun melukai satwa. Dan satwa tersebut pertama kali diketahui oleh Geran yang berusia 25 tahun, yang merupakan warga Desa Sukaagung saat sedang beraktivitas di sekitar lokasi. Ia melihat seekor satwa liar yang memiliki ciri-ciri menyerupai tapir. Dan informasi tersebut kemudian disampaikan kepada Sugito dan juga Yanto sebelum diteruskan kepada personel Polsek Weiserdang. Lalu berdasarkan pengamatan awal, satwa tersebut memiliki tubuh berwarna hitam putih, moncong memanjang, serta bentuk tubuh menyerupai tapir. Namun identitas satwa tetap perlu dipastikan melalui pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang. Yuni juga menegaskan bahwa keterlibatan personel kepolisian dalam penanganan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga situasi tetap kondusif selama proses evakuasi berlangsung. Dan setelah berhasil dievakuasi, pendengar, satwa tersebut kini telah dipindahkan ke kebun binatang Taman Kehati. Dan satwa itu untuk sementara berada di lokasi tersebut sambil menunggu penanganan dan pemeriksaan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila kembali menemukan satwa liar, khususnya satwa yang diduga dilindungi, agar dapat ditangani oleh petugas dan juga pihak berwenang sesuai dengan prosedurnya.

0: Duh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk. Rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis. Atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
1: Saatnya UMKM naik kelas!
5: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat.

semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ayo, ya, salah mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video di Facebook yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan atau Kemenkeu dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi sebesar 20 miliar rupiah melalui nomor telepon yang tercantum dalam video. Dan unggahan tersebut menampilkan Menteri Keuangan Republik Indonesia Suhasil Nazara dan juga berisikan keterangan sebuah nomor yang bisa dihubungi untuk mendaftar bantuan dana hibah tersebut. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan menggunakan alat pendeteksi artificial intelligence atau AI, Hive Moderation, hasil analisis menunjukkan bahwa video itu terindikasi kuat sebagai konten buatan AI dengan tingkat probabilitas mencapai 98,1%. Kemudian dengan menelusuri akun Instagram resmi Kementerian Keuangan @ppid.kemenkeu, video yang beredar dan mencatut nama Suhasil Nazara adalah palsu atau deepfake dan tidak pernah ada program resmi pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor kontak pribadi di media sosial. Kemenkeu juga mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penyebaran video dan juga berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Suhasil Nazara.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap selalu semangat ya untuk menjalani hari-harinya. Dan pendengar, pernah gak sih Anda melintasi jalanan yang mungkin rusak ataupun kurang bagus? Dan juga bertanya-tanya nih, kira-kira kapan ya akan diperbaiki? Atau mungkin merasakan layanan di instansi pelayanan publik ini terasa kurang optimal? Hingga masalah seperti drainase di lingkungan rumah yang selalu bikin was-was nih ketika hujan turun. Dan pendengar, keluhan Anda ini jangan sampai hanya dipendam saja, karena kami mengundang Anda untuk bergabung dalam program Halo RRI yang merupakan ruang terbuka bagi Anda semua untuk menyampaikan aspirasi, kritik maupun keluhan terkait infrastruktur, tata kota, layanan kesehatan hingga dunia pendidikan di sekitar kita. Dan untuk pendengar yang mau menyampaikan keluhan dapat menghubungi kami di line telepon 0721-269-720 ataupun ke WhatsApp kami di 0811-7207-909. Dan Zahra akan menunggu respon dari pendengar sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap di 90,91 kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi di Halo RRI bersama dengan Zara Rizkila. Dan ini sudah ada WhatsApp yang masuk nih pendengar. Ada dari Ria di Teluk Betung yang mengatakan bahwa masih sering terjadi atau masih sering berlangsung nih balap liar ya. Dan Ria menyampaikan semoga saja balap liar ini dapat cepat ditangani, karena sebenarnya balap liar ini meresahkan warga sekitar. Ya, dan memang bagaimana ya, kalau misalnya berbicara tentang balap liar, tentunya ini sangat membuat kita tuh merasakan kurang apa ya, tidak nyaman terkadang ya di lingkungan sekitar oleh adanya balap liar ini. Dan hal ini mungkin juga dapat menjadi perhatian dari polisi setempat gitu untuk kedepannya, agar tidak ada lagi balap liar di sekitar Bandar Lampung. Dan selanjutnya sudah ada telepon yang masuk, mari kita coba angkat terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, sepertinya tidak terhubung ya teleponnya. Dan membahas tentang balap liar tadi ya pendengar, sambil kita menunggu telepon yang masuk. Tadi sepertinya ada sedikit gangguan ya. Dan untuk balap liar ini sendiri sebenarnya polisi ini sudah ada terusannya ya. Karena menanggapi dari isu tersebut, Kasat Binmas Polresta Bandar Lampung Kompol Elita Karmila saat menyambangi sejumlah bengkel variasi dan modifikasi kendaraan di wilayah Teluk Betung Utara pada hari Sabtu tanggal 12 September 2026 ini, sudah mengajak bengkel motor di Bandar Lampung untuk menolak modifikasi untuk balap liar. Dan dua bengkel yang didatangi yakni Bengkel Santo Racing di Pangajaran dan juga Geraha Motor di Kupang Raya. Dalam kegiatan tersebut, polisi memberikan pembinaan dan juga edukasi kepada pemilik maupun pengelola bengkel. Lalu Elita meminta pemilik bengkel tidak melayani pemasangan knalpot yang tidak sesuai dengan ketentuan. Serta modifikasi kendaraan juga diminta untuk tetap memperhatikan aspek teknis dan kelayakan agar tidak membahayakan pengguna jalan. Karena menurutnya sendiri, peran pemilik bengkel ini penting karena bengkel menjadi salah satu tempat masyarakat melakukan perubahan ataupun modifikasi kendaraan. Lalu selain balap liar nih pendengar, polisi juga mengajak pemilik bengkel turut membantu mencegah tawuran pelajar, bullying, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, dan juga berbagai bentuk kenakalan remaja lainnya. Lita menegaskan bahwa masyarakat dapat melaporkan gangguan keamanan maupun situasi yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas melalui layanan polisi 110. Dan begitu tadi pendengar, kalau berbicara tentang balap liar khususnya di daerah Bandar Lampung, itu memang terkadang itu masih beberapa sering terjadi ya pendengar. Jangankan di Bandar Lampung, beberapa kabupaten di Lampung sendiri pun sepertinya masih banyak balap liar yang dijalankan gitu kan ya, dan masih belum diamankan gitu. Dan pendengar, Zara masih akan menunggu respon dari pendengar sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap di Halo RRI di 90,91 kanal informasi dan inspirasi.

0: dibenerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada beberapa lagi WhatsApp yang masuk nih. Pertama dari Lutfi di Pringsewu yang mengeluhkan terkait jalanan dari arah Bandar Lampung ke arah Pringsewu ini masih banyak sekali terdapat jalan-jalan yang berlubang ya dan rusak gitu. Dan juga ada Anindia yang bilang nih kalau misalnya jalanan di sekitaran Bandar Lampung itu masih terdapat beberapa yang berlubang ya. Dan memang kalau misalnya membicarakan tentang jalanan yang berlubang ataupun jalanan rusak ini, tentunya ini sangat menjadi kekhawatiran sendiri. Apalagi terutama untuk pengguna roda 2 ya pendengar. Karena terkadang tuh kita tidak bisa memprediksi di mana kira-kira jalanan yang rusak ini. Namun ini ada beberapa tips nih pendengar untuk berkendara, apalagi kalau misalnya kita sedang berboncengan nih, yang khususnya saat kita menghadapi medan yang sulit. Yang pertama tentunya kita harus menghadapi jalan berlubang ini karena apa ya, gimana ya, karena suspensi bekerjanya ini kan agak lebih berat. Jadi untuk melakukan prediksi bahaya dari jarak jauh ini sangat diperlukan. Kita juga harus menghindari nih pengereman mendadak di atas lubang, karena sebaiknya kita mengurangi kecepatan sebelum mencapai lubang dan juga memposisikan tubuh serta penumpang tetap tegak untuk menjaga keseimbangan. Lalu selanjutnya juga ketika kita melewati titian papan atau jalur yang sempit gitu, keseimbangan ini merupakan satu kunci ya dari berkendara, karena pengendara harus memastikan penumpang tidak melakukan gerakan yang tiba-tiba. Lalu juga posisi kita saat berboncengan itu harus benar, karena penumpang sendiri itu harus menghadap ke depan dan juga memeluk atau memegang pinggang pengendara secara ringan. Hindari duduk menyamping karena sangat berisiko fatal saat motor harus bermanuver di jalan berlubang atau titian sempit. Dan juga selalu cek perlengkapan yang lengkap dan juga mengecek kondisi ban dan juga suspensi, karena memang banyak sekali ya bahaya dari jalanan berlubang dan rusak ini, dimana ketika jalanan rusak gitu itu kan banyak banget kejadian-kejadian yang kurang mengenakan gitu. Dan tentunya hal ini juga sebagai masukan ya untuk dinas-dinas terkait agar dapat ditindaklanjuti terkait jalanan yang rusak dan berlubang ini. Dan pendengar, Zara Rizkila masih bersama dengan Anda di Halo RRI Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan, sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Udah lagi, leh.
2: Ya lagi, kamu tuh ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama dengan Zara Rizkila di Halo RRI di pagi hari ini. Dan pendengar, ini ada beberapa aduan dari masyarakat yang akan Zara putarkan ya. Oke, mulai dari yang pertama.
1: Halo RRI, saya Rahma. Saya sering terjebak macet di tengah padatnya kendaraan. Angkutan massal terpadu bisa menjadi salah satu solusi transportasi publik di Lampung. Tapi sampai sekarang belum ada tindakan. Lalu seperti apa kebutuhan masyarakat dan solusi yang tepat RRI? Terima kasih.
0: Oke, selain dari Rahma juga ada nih salah satu dari pendengar RRI juga yang mengirimkan voice note ya kepada RRI.
2: Halo Ibu, saya Dewi. Saya ingin menyampaikan laporan terkait kondisi di sekitar perlintasan rel kereta api. Akhir-akhir ini sering terjadi kecelakaan di lokasi tersebut. Selain itu, arus kendaraan juga mengalami kemacetan. Sementara palang pintu yang perlintasan terkadang tidak menutup dengan sempurna, Ibu. Bahkan ada beberapa kondisi palang tersebut tidak menutup. Hal ini tentu membahayakan pengguna jalan lalu lintas. Saya berharap ada perhatian dan tindak lanjut dari pihak terkait agar keselamatan masyarakat di sekitar perlintasan dapat terjamin. Terima kasih.
0: Dan itu tadi pendengar beberapa masukan ya dari pendengar RRI di Lampung ini. Dan mungkin hal ini juga dapat menjadi perhatian untuk dinas-dinas terkait ya. Bagaimana nantinya akan ditindaklanjuti ke depannya. Agar supaya permasalahan di Bandar Lampung ini cepat terselesaikan dan memberikan hasil yang terbaik untuk Lampung ini.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini waktu sudah hampir menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Yang artinya Zara juga sudah harus pamit undur diri dari pendengaran. Namun pendengar, setelah ini akan dilanjutkan lagi Lampung Siang ini bersama dengan Tiara Wahyuni. Dan nantinya juga Tiara Wahyuni akan menemani pendengar untuk melakukan dialog interaktif bersama dengan Bea Cukai dan membahas kupas tuntas aturan barang bawaan penumpang dari luar negeri. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,91 kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Sahabat BC, kamu baru pulang dari luar negeri. Eits, sebelum keluar bandara, pastikan urusan kepabeanan dan cukai sudah selesai. Sekarang, deklarasi kedatangan penumpang dilakukan melalui aplikasi atau website All Indonesia. Di dalamnya termasuk pelaporan barang bawaan penumpang. Setelah mengambil bagasi, penumpang akan melewati pemeriksaan bea cukai. Petugas akan melakukan pemindaian QR code dan pemeriksaan barang berdasarkan manajemen risiko. Barang pribadi penumpang mendapatkan pembebasan bea masuk $500 per orang per kedatangan. Jadi, pastikan barang yang dibawa merupakan barang pribadi dalam jumlah wajar, bukan barang titipan atau untuk diperjualbelikan. Nah, buat kamu yang membawa handphone, tablet, atau laptop dari luar negeri, jangan lupa registrasi email di Bea Cukai agar perangkat dapat menggunakan jaringan seluler di Indonesia. Caranya mudah kok. Siapkan paspor, boarding pass, dan data perangkat untuk proses registrasi. Jika nilai perangkat melebihi ketentuan pembebasan, akan dikenakan pungutan sesuai ketentuan yang berlaku. Isi pemberitahuan dengan jujur, pahami ketentuannya, dan nikmati perjalanan pulang dengan nyaman.

0: 90,91 RRI Bandar Lampung, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali kami kembali menyapa Anda pagi hari ini untuk edisi Rabu tanggal 23 September 2026 dalam obrolan siang hari ini ya. Dari jam 10 sampai dengan jam 11 kami akan ajak Anda untuk membicarakan satu hal dan juga satu topik yang mana juga ini berkaitan dengan Bandara Raden II yang kembali menjadi bandara internasional gitu kan ya. Ini penting sekali untuk kita mendapatkan edukasi bagaimana sebenarnya regulasi barang keluar dan masuk terutama dari luar negeri begitu ya. Karena kalau misalnya Anda suka banget untuk bisa bepergian ke luar negeri, terus juga mungkin baru aja akan melakukan perjalanan dari luar negeri ke dalam negeri lagi gitu kan ya, ada satu hal penting banget yang untuk kita pahami. Nah, selain paspor, tiket, dan oleh-oleh, itu ternyata ada aturan lagi mengenai barang-barang bawaan dari luar negeri yang masuk ke negara kita Indonesia. Nah, pertanyaannya sebenarnya barang apa aja sih yang boleh kita bawa? Apakah semua barang yang kita beli di luar negeri itu akan dikenakan bea masuk dan juga pajak? Nah, terus juga berapa sebenarnya batas nilai barang bawaan yang bisa mendapatkan pembebasan ya? Dan yang sering bikin penasaran juga nih pendengar, ketika di bandara, apa bedanya jalur merah dan juga jalur hijau? Itu nanti bakal kita cari tahu semuanya ya. Nah, untuk membahas topik tersebut, kita sudah kedatangan teman-teman dari Bea Cukai. Ini ada Bapak Rayendra Harisaputra SST, pemeriksa Bea Cukai ahli pertama, dan juga Bapak Bayu Pratomo SE, penyuluh kepabeanan dan cukai. Kita akan bahas hari ini tentang seperti apa regulasi untuk barang bawaan penumpang dari luar negeri. Selamat pagi Bapak-bapak, apa kabarnya hari ini?
1: Pagi, Mbak.
2: Pagi-pagi.
0: Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Nah, untuk buka pertanyaan ini, Pak, kita ke Pak Bayu dulu ya. Pertanyaan pertamanya ini, Pak, sebenarnya apa dulu nih, Pak, yang dimaksud barang bawaan? Dan ini juga dimaksudkan barang bawaan penumpang seperti itu ya. Regulasinya seperti apa, Pak Bayu? Ya,
1: jadi gini, Mbak Ra, untuk apa namanya barang penumpang itu yang dimaksud di sini itu sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 203 tahun 2017 yang sudah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 34 tahun 2025 itu adalah barang yang dibawa oleh penumpang. Nah, penumpang di sini itu penumpang yang melakukan perjalanan lintas antar wilayah negara, Mbak. Jadi dari luar negeri ke dalam negeri ataupun dari dari luar masuk ke dalam ataupun dari dalam pergi ke luar negeri. Itu barang penumpang.
0: Oke, jadi itu barang penumpang sebenarnya ya. Nah, kemudian apakah semua barang yang dibawa dari luar negeri ini otomatis dianggap sebagai barang impor, Pak? Atau sebenarnya ada definisi lainnya lagi?
1: Nah, kalau kita bicara masalah barang impor, iya betul, Mbak. Jadi barang yang dibawa masuk dari luar ke dalam negeri itu disebut barang impor, karena impor sendiri itu pengertiannya adalah kegiatan memasukkan barang dari luar ke dalam daerah pabean. Kalau bahasa di undang-undangnya kan daerah pabean ya, Mbak. Daerah pabean itu ya wilayah negara Republik Indonesia, seperti itu, Mbak.
0: Okay.
1: Terus tadi nyambung ke yang penumpang tadi, itu dibedakan menjadi dua, Mbak. Untuk barang bawaan penumpang itu ada yang non-personal use, itu termasuk sisa perbekalan, dan personal use termasuk sisa perbekalan dan non-personal use.
0: Oke, jadi ada dua kategori itu ya,
1: kategori
0: personal itu. Use dan juga ada non-personal use ya. Nah, tapi kalau misalnya idealnya barang ini tuh kalau sampai bersamaan dengan penumpang, artinya barang tersebut ada batas waktunya begitu, Pak, atau seperti apa?
1: Nah, kalau barang itu memang tiba bersama penumpang, artinya bagasi itu datang bersama penumpang, itu memang disebut tadi barang bawaan penumpang. Tapi ada juga yang diselesaikan dengan ketentuan barang bawaan penumpang ketika barang itu misalkan datangnya tidak bersamaan dengan penumpang. Jadi misalkan Mbak Ara nih dari Malaysia, ternyata bagasinya overweight nih kan,
0: jadi harus shipping yang lain gitu ya, Pak.
1: Nah,
0: ya
1: harus dikirim lewat kargo gitu kan. Nah, di kargo ini nanti penyelesaiannya sama seperti barang bawaan penumpang, tapi ada ketentuan batas waktunya, dimana kalau melalui laut itu 30 hari sebelum kedatangan penumpang dan 60 hari setelah kedatangan penumpang. Sementara kalau udara itu 30 hari sebelum dan 15 hari setelah kedatangan penumpang.
0: Oke, nah kita sekarang ke bagian pemeriksa ini, Pak Rayendra ya. Nah, kalau misalnya barang yang dibawa oleh penumpang ini juga kan memang harus diperiksa dulu seperti itu ya, barangnya seperti apa, kemudian juga bisa masuk atau tidak ke negara kita ya. Nah, untuk membuktikan bahwa barang tersebut memang milik pribadi dari penumpang tersebut, terus juga berkaitan dengan penumpang dan apa saja sebenarnya harus dipersiapkan oleh penumpang, apakah harus ada dokumen-dokumen disiapkan, kemudian juga ketika barang itu dikirim melalui kargo tadi Pak, seperti apa itu prosedurnya juga?
2: Prosedurnya seperti ini, apa setiap penumpang itu kan ketika dia bepergian ya dari luar negeri itu selalu pasti ada tiketnya ya. Tiketnya itu kan ada nyebut juga nama-nama siapa gitu kan. Selain itu ada juga namanya boarding pass. Jadi berdasarkan dengan itulah yang membuktikan bahwa barang tersebut milik dia sendiri gitu. Begitupun juga dengan barang kiriman juga. Ketika barang kiriman pun nanti ada juga namanya itu ya dokumen pengiriman lah. Itulah yang menjadi dasar barang itu milik siapa gitu. Itulah
0: Oke, tapi ke apa jadinya nih Pak kalau misalnya ternyata barang yang dibawa itu ketika mungkin pembelian elektronik gitu ya, ketika kwitansinya atau notanya segala macam prosedurnya dokumentasinya tidak sesuai dengan nama penumpangnya seperti apa itu Pak?
2: Kalau ini sebenarnya sih kita ini ya masalah kwitansi itu bisa kita apa kita perhatikan lagi lah. Yang penting itu nilai barangnya itu adalah wajar enggak gitu dengan yang ada yang beredar di Indonesia gitu. Jadi kita nanti dilakukan penelitian terhadap barang tersebut. Jika menurut kita wajar, harganya besar, kuitansinya wajar, jadi nggak masalah itu. Nama beda pun nggak masalah. Yang penting dibawa oleh orang yang bersangkutan gitu.
0: Oke. Nah, ini juga ada hal yang baru yaitu pelaporan barang dan juga All Indonesia ya. Nah, sebenarnya All Indonesia ini apa sih Pak Bayu? Dan mungkin juga ini adalah satu hal yang baru yang pengen dikasih tahu ke pendengar kita nih tentang All Indonesia ini sendiri.
1: Betul Mbak. Jadi All Indonesia ini, jadi kalau kita tahu di praktek internasional ataupun di setiap negara itu Mbak, untuk di border atau batas negara ada tiga instansi di situ kan, custom atau bea cukai, kepabeanan, immigration, sama karantina. Nah, masing-masing instansi ini kan membidangi apa kegiatannya masing-masing. Bea cukai terkait dengan barang, imigrasi terkait dengan orang, dan karantina terkait dengan penyakit Mbak, baik itu yang dibawa manusia, hewan ataupun tumbuhan. Nah, dari situ kami bersinergi lah kan. Jadi data-data yang diperlukan sama imigrasi, karantina dan bea cukai itu ternyata banyak yang sama Mbak. Jadi pas penumpang datang kalau dulu ngisi kartu kedatangan di imigrasi, ngisi custom declaration di bea cukai, padahal yang diisi datanya sebagian sama, besar sama ya, kan gitu. Nah, sekarang ada namanya satu aplikasi pemerintah yang resmi oleh Indonesia. Di situ sebagai satu pintu masuk Mbak, untuk datanya itu bisa masuk ke masing-masing instansi ini gitu Mbak. Itu sih untuk All Indonesia.
0: Oke, jadi All Indonesia ini bisa dibilang aplikasi gitu ya Pak ya, bisa di-download aplikasi, gitu ya. Di apa namanya itu smartphone dari masing-masing penumpang yang masuk ke Indonesia. Nah, tapi kalau misalnya mau isi All Indonesia ini, kapan bisa mulai mengisinya? Terus juga sebelum mengisi itu apa aja yang harus disiapkan oleh penumpang itu sendiri Pak?
1: Nah, kalau untuk pengisian sebenarnya kalau di All Indonesia ini yang diisi adalah yang pertama itu data mengenai data informasi pribadi penumpang Mbak. Biasanya data itu sudah tersedia di paspor. Nah, dan di aplikasi All Indonesia ini dia sudah bisa untuk melakukan scan paspor. Jadi kita scan paspor, nanti datanya langsung masuk tuh ke form itu. Itu data penumpang. Yang kedua adalah data perjalanan, baik itu waktunya, sarana transportasinya, pesawatnya apa, seperti itu. Terus yang kemudian adalah deklarasi dari karantina. Itu terkait dengan apakah lagi dalam keadaan demam, sakit, apakah membawa produk-produk hewan atau tumbuhan. Yang terakhir adalah deklarasi untuk bea cukai. Itu terkait dengan pembawaan barang yang dibawa oleh penumpang yang kita bahas di awal tadi. Terus untuk waktu, ini kan waktunya bisa diisi H-3 sebelum penumpang itu melakukan perjalanan Mbak. Jadi makin bagus kalau diisi di awal. Jadi nanti pas datang itu sudah tidak perlu lagi repot-repot untuk mengisi. Karena kalau kita lihat di bandara, terutama di sini Mbak ya, itu kan ruangannya sempit ya. Maksudnya ketika penumpang datang sementara belum mengisi, mm-hmm. nanti akan terjadi penumpukan di situ. Nah, mm-hmm. seharusnya itu bisa diisi sebelum itu, walaupun okay. sampai dengan saat sebelum kedatangan mm-hmm. itu masih bisa mm-hmm. mengisi.
0: Gitu. Oke, okay, jadi baiknya sebelum tiba di Bandara Indonesia itu sudah mengisi dulu gitu ya Pak ya, karena sebenarnya juga aplikasi ini adalah untuk memudahkan kalau misalnya baru tiba di bandara terus baru ngisi lagi, antri lagi deh gitu ya.
2: Repot
0: lagi. Nah, terus juga kalau misalnya kita juga bilang nih untuk barang pribadi penumpang lagi gitu ya, sebenarnya berapa sih Pak Rayandra batas nilai barang yang bisa masuk dan tanpa dikenakan pajak gitu?
2: Nah, ini sebenarnya terkait pembebasan ya, mm-hmm. itu sudah diatur juga di PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 203 tahun 2017, mm-hmm. diubah di dalam PMK nomor 34 tahun 2025. Sebenarnya itu ini apa namanya, pembebasan itu di ada macam-macam ya. Mm. Pertama itu untuk penumpang yang biasa, penumpang umum ya. Mm-mm. Kemudian kedua untuk awak sarana pengangkut. Yang ketiga untuk jamaah haji mm-hmm. yang reguler. Yang keempat adalah jamaah haji yang khusus. Masing-masing itu beda pembebasan nilainya.
0: Okay.
2: Tapi kalau untuk pertama tadi ya, yang apa penumpang umum mm-hmm. itu pembebasannya adalah senilai $500. Artinya misalnya ada seorang penumpang ya mm-hmm. Dari Malaysia misalnya datang ke Indonesia, dia beli barang misalnya katakanlah jam ya, mm-mm. jam tangan tuh, jam tangan nilainya $400, karena nilainya masih di bawah dari pembebasan, mm. maka atas barang tersebut itu nggak perlu bayar biaya masuk ataupun pada pajak dalam rangka impornya, jadi free tuh, nggak perlu bayar apa-apa. Mm-hmm. Itu untuk yang umum, untuk awak sarana pengangkut pembebasannya adalah senilai $50 mm. per orang per kedatangan. Sedangkan untuk jamaah haji ada dua macam kan ya, jamaah haji reguler sama jamaah haji khusus.
0: Yeah.
2: Kalau reguler tuh dia apapun yang dibawa penumpangnya, mm-hmm. selama barang itu adalah barang pribadi si jamaah haji tersebut mm-hmm. akan dibebaskan dari pengenaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Mm-hmm. Tapi kalau untuk jamaah haji khusus ya, mm-hmm. itu pembebasannya tuh ini nggak semuanya, tapi nilainya adalah $2,500 per mm-hmm. orang per kedatangan. Mm-hmm. Selain itu ada juga pembebasan terkait barangnya. Tadi kan orangnya ya, mm-hmm. apa objek apa subjek pajaknya, tapi sekarang adalah barangnya, yaitu adalah barang berupa hadiah. Mm-mm. Perlombaan, baik itu perlombaan olahraga, keagamaan, dan lain-lainnya, selama dengan syaratnya orang tersebut adalah warga negara Indonesia, mm-hmm. kemudian barangnya itu adalah bukan barang kendaraan bermotor, mm-hmm. bukan barang kena cukai, dan barang tersebut bukan hasil dari judi okay. di luar negeri, judi ya, mm-hmm. karena kan sekarang lagi banyak ya, mm-hmm. judi di luar negeri itu meskipun dia bentuknya hadiah tidak dapat pembebasan.
0: Oke, okay. Nah tapi sebenarnya barang-barang yang masuk ke dalam bea cukai tadi seperti apa aja sih Pak barang-barangnya?
2: Barang-barangnya sebenarnya sih ya macam-macam ya. Mm-hmm. Ya tadi yang disampaikan dengan Mas Bayu tadi, pertama ada dua kategori kan. Mm-hmm. Yang pertama yang
0: personal
2: adalah
0: use sama non-personal use sama tadi
2: non-personal
0: ya.
2: Use. Jadi kalau barangnya itu personal use dapat pembebasan, tapi mm-hmm. kalau non-personal use berapapun harganya ya itu pasti akan kena pajak gitu.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Yeah. Nah nanti kita akan ngobrol lagi pendengar ya. Anda juga bisa ikutan bertanya ini ke obrolan kita siang hari ini. Silakan untuk WhatsApp di 0811 720 7909, atau Anda juga bisa telepon nanti lewat WhatsApp boleh banget, atau lewat telepon biasa ya di 0721 269 7020. Kita rehat sebentar dan nanti kita akan ngobrol lagi lebih banyak tentang seperti apa sih regulasi untuk barang bawaan dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia lagi gitu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 90,9 Pro Satria di Banter Lampung, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ah, anjir! Udah belanja, udah bayar, tapi masih minta transfer lagi.
4: Bu Broto, ada apa, Bu?
3: Ini, Bu. Saya tuh belanja online udah bayar, tapi katanya ditahan bea cukai. Harus transfer dulu supaya bisa keluar. Saya juga diancem-ancem ini. Pusing!
4: Ibu udah nanya ke Bravo Bea Cukai 15225 belum?
3: Nanya buat apa, toh, Bu?
4: Untuk mastiin, Bu. Penipu itu modusnya banyak. Kalau ada yang ngaku-ngaku bea cukai, nyuruh kirim uang, sambil ngancem-ngancem, stop. Jangan buru-buru transfer. Cek dulu kebenarannya dan lapor ke kanal resmi bea cukai. Biar kita nggak rugi, nggak jadi korban penipuan, Bu.
3: Walah, padahal tadi saya udah mau transfer loh uangnya. Tapi syukur banget deh ketemu sama Bu Seno.
4: Ingat, Bu. Stop, cek, lapor.
5: Stop, cek, lapor.
6: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu. Selamat pagi, Ibu.
7: Pagi, Pak.
6: Kami dari kepolisian.
7: Iya.
6: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
7: Oh, ya?
6: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
7: Tapi, Pak.
6: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
7: Aduh, Pak.
6: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
7: Tapi...
6: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
7: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Dari Rizky Febian dengan Makna Cinta, pendengar yang masih menemani ada semua juga mendengarkan kami di 90,9 Pro 1 RRD Banter Lampung, karena informasi dan inspirasi. Kami juga masih menyapa Anda di obrolan siang hari ini. Kita masih akan bahas nih tentang seperti apa aturan barang bawaan penumpang dari luar negeri. Masih hadir pula di studio Pro 1 RRD Banter Lampung pemeriksa bea cukai ahli pertama Bapak Rayendra Hari Saputra SST dan juga penyuluh kepabeanan dan cukai Pak Bayu Pratomo SE. Tadi kita sudah bahas ya, dan tadi juga sudah dibahas seperti apa batasan untuk bisa membawa barang masuk itu, dari mulai harganya dan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 203 garis miring PMK tahun 2017 ya, dan sudah jelas sekali terdata di sana dan juga diatur di sana. Nah, ini juga sering banget nih Pak dialami oleh teman-teman ya, dan ini juga karena lagi viral juga ya keluaran handphone terbaru dari suatu merek itu ya Pak ya, dan akhirnya semua tuh berbondong-bondong pengen gitu untuk beli dari luar negeri, dari Thailand udah ada, Singapura, Malaysia dan segala macamnya. Nah, ketika

0: kan di Indonesia melalui bea cukai itu akan terblokir IMEI-nya, jadi nggak bisa kita gunakan. Nah, caranya gimana? Caranya itu adalah harus daftar IMEI dulu ke bea cukai. Itu pada saat kedatangan. Jadi ketika penumpang tersebut datang dari luar negeri, pertama-tama tadi apa sampaikan dulu ya apa deklarasi dulu di All Indonesia tadi. Kalau dia membawa handphone, disebut aja di situ centang. Jadi saya membawa handphone. Kemudian setelah itu orang tersebut datang ke ruangan bea cukai di bandara. Di situ tunjukkan aja paspornya, terus tunjukkan juga boarding pass-nya, handphone-nya ditunjukkan. Kemudian kalau ada kuitansi pembelian ditunjukkan juga. Itu maksimal tuh setiap kedatangan tuh satu orang itu adalah 2 unit ya. Dan batasan maksimal pembebasannya pun sama 500 USD. Jadi orang-orang agak apa nih ya? Ada yang salah tangkap nih, dipikirnya tuh adalah per barang, per apa, per handphone ya. Sedangkan harusnya itu adalah total keseluruhan.
1: Total keseluruhan. Jadi semuanya 500 gitu ya.
0: Bawa 2 handphone ya di total dulu harganya, selisihnya itu baru kena pajak. Kalau di total harganya dari 2 handphone itu adalah nilainya di bawah 500 USD, maka ya enggak perlu
1: bayar pajak.
0: Bayar pajak, gitu ya. Tapi tetap didaftarkan tadi ya. Karena kan perlu ini kita masukkan ke sistem tuh nomor IMEI-nya, terus tipe handphonenya akan kita kirim nanti datanya ke Kominfo. Karena kan kita sudah ini ya, sudah terintegrasi. Jadi melalui sistem yang ada di bea cukai kita kirim datanya itu ke Kominfo untuk dilakukan inilah apa registrasinya gitu. Tapi tadi ya yang penting nilainya itu di atas di bawah 500 US dollar. Tapi kalau di atas 500 US dollar maka selisihnya ya yang kena pajak ya. Kena pajak selisihnya. Jadi misalnya dia total harganya anggaplah 1000 US dollar ya. Yang kena pajak adalah 1000 dikurangin dengan 500 dulu. Jadi 500 kan yang kena pajaknya. Pajaknya itu nih yang pertama adalah biaya masuknya. Biaya masuk tuh sebesar 10%. Kemudian PPN-nya setara 11%, tapi untuk pajak penghasilan tetap dikecualikan dari pengenaan pajak tadi.
1: Oke, jadi nanti ada perhitungan pajaknya ya. Tapi ini Pak, gimana kalau ternyata penumpang ini sudah terlanjur keluar dari terminal bandara dan juga belum melaporkan IMEI-nya gitu. Apa yang harus dilakukan? Apakah masih punya kesempatan untuk bisa melakukan pendaftaran IMEI itu?
0: Nah, kalau dia sudah keluar dari terminal, artinya kan sudah, kalau di bea cukai itu bahasanya itu ada kawasan pabean. Ketika orang tersebut sudah keluar dari kawasan pabean, maka pembebasan tadi yang meras US dia akan hangus. Tapi dia masih dapat mendaftarkan handphonenya itu paling lama adalah 60 hari setelah kedatangan di bea cukai terdekat. Tapi untuk 500 USD pembebasan akan hapus ininya.
1: Artinya nanti pajak yang dilaporkan akan lebih besar gitu ya.
0: Betul.
1: Karena 500 USD-nya terhapus gitu.
0: Karena pengenaan pajaknya terhadap total keseluruhan nilai barangnya. Enggak ada lagi pengurangan 500 USD.
1: Karena itu harus dilakukan pada saat masuk bordernya gitu ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Makanya harus isi All Indonesia tadi gitu ya, Pak, supaya lebih mudah dan kita tuh enggak khawatir gitu. Itu bisa dilaporkan semuanya dan kayaknya masuk Indonesia udah lebih tenang gitu ya. Nah, terus tadi handphone udah, terus juga itu tablet juga termasuk gitu ya, seluruh barang elektronik ya. Nah, sekarang untuk rokok, vape dan juga minuman beralkohol. Ini kan penting juga ya untuk masyarakat tahu seperti apa regulasinya. Nah, untuk barang-barang yang kena cukai ini seperti rokok, vape dan alkohol itu juga seperti apa regulasinya, Pak?
2: Ya, baik. Kalau untuk barang kena cukai ya, Mbak. Ya, jadi ini masih sering terjadi di masyarakat ini, Mbak. Bedain antara biaya masuk sama cukai itu belum bisa gitu kan. Jadi kadang ada yang wah, handphone saya masuk kena cukai kan. Nah, itu padahal salah karena cukai itu dikenakan terhadap barang-barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu di mana peredarannya dibatasi atau mengganggu kesehatan dan macam-macam. Nah, terus untuk barang kena cukai ini, untuk barang penumpang bagaimana sih sebenarnya untuk pembebasannya? Selain biaya masuk yang tadi, ini juga diberikan pembebasan cukai. Yang pertama itu minuman mengandung etil alkohol atau ya minuman keras lah gitu ya, Mbak. Itu maksimal 1 liter per penumpang dewasa. Nah, kalau penumpang dewasa untuk minuman ini minimalnya itu 21 tahun, Mbak. Jadi misalkan ada bapak sama anak gitu ya. Anaknya masih 15 tahun kan. Bawa 2 liter kan. Loh, saya kan 2 orang, Pak. Oh, nggak bisa. Karena yang dewasa bapak aja, anaknya belum dewasa gitu. Tapi kalau untuk hasil tembakau, antara lain rokok, vape, dan jenisnya itu dewasanya 18 tahun, Pak. Kalau minuman 21, untuk hasil tembakau 18. Sementara untuk jumlah pembebasannya itu untuk sigaret atau rokok yang kita kenal itu 200 batang. Terus untuk cerutu itu 25 batang. tembakau iris yang linting DW. Linting DW itu

0: 100 gram, terus yang hasil pengolahan tembakau lainnya itu 100 gram atau setara dengan itu, misalkan satuannya di luar gram gitu ya. Terus ada juga yang sekarang lagi tren itu vape itu, kan ada vape yang sistemnya terbuka atau kita tuang sendiri tuh liquidnya. Nah, kalau itu sampai dengan 30 mili. Sementara untuk yang closed system atau cuma cartridge, berarti cartridge kalau udah habis ya buang, itu sampai 12 mili itu, Mbak.
1: Oke, jadi itu peraturan sudah diatur jelas gitu ya. Nah, kalau misalnya kita di bandara itu kan kita sering lihat tuh Pak, ada jalur merah, jalur hijau ya. Nah, sebenarnya penjelasannya seperti apa sih untuk ini juga mungkin buat orang-orang yang baru pertama kali keluar negeri atau juga belum terlalu paham begitu ya, belum terlalu teredukasi, itu seperti apa penjelasannya?
2: Nah, ini untuk jalur merah, jalur hijau ya. Nah, sebenarnya ini perbedaannya itu ini, kalau jalur merah itu dilakukan pemeriksaan fisik atas barang yang dibawanya. Tapi kalau jalur hijau itu tidak perlu dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, ini kategorinya gimana sih? Siapa sih yang masuk ke jalur merah dan jalur hijau itu? Kalau yang merah itu adalah ketika penumpang tersebut membawa barang-barang, misalnya seperti makanan, minuman, terus produk olahannya, kemudian dia bawa binatang, dia membawa senjata api, terus membawa barang-barang yang bukan personal use, dan lain-lainnya itu adalah masuk ke jalur merah. Maka akan dilakukan pemeriksaan fisik terhadap barang tersebut. Kalau dia penumpang tersebut tidak membawa barang-barang yang disebutkan tadi, maka akan mendapat jalur hijau. Tapi jangan salah juga, ini apa, untuk karena berdasarkan manajemen risiko ya, itu petugas itu memiliki kewenangan itu untuk meskipun dia jalur hijau, akan dilakukan pemeriksaan fisik secara acak gitu, tergantung dengan indikasi-indikasi barang bawaan yang dibawanya. Nah, gitu Mbak.
1: Oke, tapi kalau misalnya seseorang dari masuk bandara gitu ya, ketika dia sudah masuk jalur hijau, apakah dia tidak akan diperiksa? Atau sebenarnya masih akan diperiksa juga?
2: Tadi saya sebutkan tadi, sebenarnya meskipun dia jalur hijau, kalau petugas itu berpandangan ada indikasi, maka bisa juga dilakukan pemeriksaan fisik gitu. Jadi kita jadi enggak mesti hijau enggak diperiksa enggak. Masih ada intervensi dari petugas ketika ada indikasi-indikasi adanya
1: mencurigakan seperti itu ya. Gitu, artinya walaupun dia udah masuk jalur hijau juga ketika ada sesuatu yang mencurigakan tetap akan diperiksa fisik ya, gitu ya. Nah, ini juga mitos dan kesalahpahaman di masyarakat juga harus kita luruskan gitu. Ketika hal-hal yang sering jadi kesalahpahaman masyarakat itu kan adalah apakah semua barang benar-benar dikenal akan pajak itu ya. Kemudian juga apakah orang yang membawa barang dengan nilai di bawah 500 US dollar tadi berarti tidak perlu melaporkan barang sama sekali.
2: Iya, gitu. Betul, Pak.
1: Gitu ya. Jadi enggak perlu dilaporkan sama sekali gitu ya, Pak ya. Bisa masuk aja gitu ya. Nah, terus kalau misalnya seseorang dengan barang pribadinya memang sudah dimiliki sebelum bepergian ke luar negeri, kemudian ketika dibawa lagi ke Indonesia dan ternyata itu dikiranya bawaan dari luar negeri, nah itu gimana klarifikasi dari penumpangnya Pak yang harus dilakukan?
0: Nah, jadi kita bahas lebih lanjut mengenai tadi jenis-jenis barang penumpang kan ada personal use dan non-personal use. Dan itu untuk barang penumpang itu juga ada tiga jenis yang lain juga Mbak. Jadi barang penumpang yang diperoleh dari luar daerah pabean untuk dipakai di dalam daerah pabean. Terus ada juga yang lain adalah barang yang diperoleh dari dalam daerah pabean. Terus daerah pabean itu di Indonesia, terus dia pergi ke luar negeri dan balik lagi ke Indonesia. Yang kedua itu, terus yang ketiga adalah barang yang akan digunakan sementara saja di Indonesia. Nah, berarti kalau dari tiga tadi kan itu termasuk kategori barang yang pertama. Barang yang kedua, barang yang diperoleh di Indonesia, dibawa keluar, bawa balik lagi. Gitu. Nah, di Bea Cukai itu ada petugas di terminal keberangkatan, Pak. Jadi nanti di sana penumpang yang kira-kira bawa barang berharga nih nanti pas pulangnya kemungkinan besar akan diperiksa sama Bea Cukai. Lapor saja ke petugas yang ada di keberangkatan, nanti di situ ada pemberitahuan pembawaan barang kembali. Gitu. Jadi nanti memberitahukan bahwa barang itu akan dibawa ke luar negeri, nanti untuk dibawa balik lagi. Nanti akan dikasih form, terus diisi sama penumpang itu sendiri, nanti sesuai dengan barang yang akan dibawanya. Petugas kemudian akan mencocokkan nih barangnya sama yang di form, kalau sudah cocok, oke, berarti ditandatangan, disetujui untuk dibawa keluar, nanti bawa balik lagi. Tapi kalau belum cocok, nanti ya diperbaiki dulu kan, baru ditandatangan. Nah, nanti pada waktu kedatangan surat yang tadi dikasih waktu berangkat itu dikasih saja ke petugas yang ada di terminal kedatangan, gitu, Pak. Itu bebas mendapatkan pembebasan biaya masuk.
1: Okay. Jadi untuk konfirmasi makanya itu jangan sampai hilang gitu ya, Pak, ya,
0: surat-suratnya. Jangan sampai hilang.
1: Okay, tapi itu hal-hal seperti itu bisa masuk nggak ke All Indonesia sebelum kita berangkat ke luar negeri? Apakah bisa didata di All Indonesia?
0: Kalau untuk All Indonesia, untuk yang pembawaan barang sementara ke luar negeri itu belum ada, Pak. Jadi yang All Indonesia sementara ini ke kedatangan.
1: Okay. Jadi di luar negeri masuk Indonesia, betul, seperti itu sekali. Ya. Okay. Nah ini kan sering banget juga, Pak, dikeluhkan karena banyak banget scam ya di online sekarang ini ya. Ketika kita mungkin beli barang di luar negeri, terus kita shipping ke Indonesia gitu ya. Ada beberapa laporan juga yang masuk itu mereka mendapatkan telepon dari entah dari kargonya, entah dari penerima di sini seperti ekspedisinya ya, untuk mengirimkan sejumlah uang gitu. Nah itu seperti apa harus kita pastikan, dan kadang tuh mereka mengatasnamakan bea cukai juga gitu kan ya, untuk bisa mengirimkan uang dan melakukan penipuan pada akhirnya. Nah apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu?
2: Nah ini itu memang ini ya sekarang lagi marak ya penipuan-penipuan begitu kan. Sebenarnya itu ini apa, kalau dia barang kiriman dia kan pasti punya nomor resi. Nomor resi. Jadi ketika si orang itu menyampaikan nih ada barang kiriman segini-segini, yang pertama kali harus ditanyakan adalah mana nomor resinya. Nah, untuk ketika kita sudah dapat nomor resi sebenarnya itu kita bisa mengeceknya di secara online gitu. Jadi ketahuan nih, oh barang ini sudah ada di mana dan barangnya sampai di mana dan gimana gitu. Jadi sebenarnya kita cek dulu di resi, namanya itu barang kiriman apa ya, barang kiriman ya, bisa secara online lah. Jadi ketahuan tuh yang pertama itu. Yang kedua adalah ketika yang menghubungi itu adalah pakai nomor pribadi, itu waspada juga itu, karena selama ini petugas yang menghubungi selalu menggunakan nomor kantor gitu. Jadi tidak pernah namanya itu menghubungi orang langsung dengan pakai nomor pribadi. Itu yang perlu diwaspadi. Kedua, yang ketiga ini ketika si orang tersebut tuh meminta bayaran ya, kan biasanya minta bayaran ya.
1: Iya, tambahan pajak ya,
2: tambahan
1: Pak.
2: Pajak berapa? Jangan ini harus dicek dulu ini transfernya kemana gitu. Selama ini bea cukai itu tidak pernah adanya tuh transfer ke rekening pribadi, selalu ke rekening negara. Jadi pastikan dulu ketika ada permintaan uang, yaitu apa namanya, harus transfer kemana nih gitu. Kalau masih ragu juga bisa segera menghubungi kami.
1: Oke, okay. Call centernya di mana nih, Pak, bisa dihubungi untuk kita bisa tahu nih dan juga bisa konfirmasi mungkin ketika kita mendapatkan indikasi penipuan.
2: Sebenarnya kalau di Bandar Lampung sendiri kita punya WA ya. WA itu di nomor 0821 8308 9999. Selain itu bisa juga DM ke Instagram kami, kami di Bea Cukai Lampung. Selain itu kalau dia secara nasional ada juga namanya Braho Bea Cukai di nomor 1500225.
1: Oke, jadi itu tadi nomor-nomor 1500225 ya, Pak, ya.
2: Ya, Braho Bea Cukai ya.
1: Dihubungi supaya kita ketika kita mendapatkan indikasi penipuan jangan panik ya. Coba langsung untuk hubungi kontak senternya aja nih ya. Oke, kita rehat lagi sebentar pendengar, dan untuk Anda semuanya habis ini akan ada bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat WhatsApp ya. Tetap bersama kami di 90,9 Pro 1 karena informasi dan inspirasi.
3: BC, jadi gue pernah lihat temen gue baru landing di Indonesia, bukannya santai, dia malah panik. Ini harus isi apa lagi sih? Nah, ternyata dia belum isi All Indonesia. Sekarang penumpang dari luar negeri wajib isi itu. Tapi tenang, gak ribet dan gampang banget. Bayangin sahabat BC, dulu kamu harus isi banyak form buat imigrasi, bea cukai, kesehatan. Sekarang cukup sekali lewat All Indonesia. Bisa diisi bahkan sebelum berangkat, tapi maksimal 3 hari sebelum kedatangan. Caranya tinggal buka website, scan barcode, atau langsung aja lewat aplikasinya, sahabat BC. Terus kamu nanti isi data diri, perjalanan, sama barang bawaan. Kalau beli HP baru dari luar negeri, sekalian aja daftar emailnya. Habis itu kita akan dapat QR code, nanti tinggal ditunjukkan pada saat kita tiba di Bandara Indonesia. No ribet, no drama, dan yang paling penting ini gratis. Isi All Indonesia dulu, biar masuk ke Indonesia bisa lebih

0: Oke, kita kembali lagi di 90,91 ya pendengar ya. Dan sekarang Ara mau bacain dulu pertanyaan sudah ikutan masuk di WhatsAppnya Pro 1 di 0811-7207-909. Ini yang pertama dari Ibu Nurhimah di Pesawaran. Pak, saya mau tanya kabarnya dari teman saya yang barusan umroh, dan insya Allah saya juga akan umroh akhir tahun ini. Apakah benar barang-barang oleh-oleh yang saya bawa, misalnya satu koper, itu dikenakan pajak dan di sana akan dihitung, atau seperti apa? Apakah tidak perlu dikenakan pajak? Silakan untuk dijawab ya Pak. Terima kasih dari Bu Nurhima di Pesawaran. Silakan Pak.
1: Oh tadi ya, umroh tadi ya. Nah, sebenarnya kan kita punya tadi ya pembatasan nilai USD tadi. Tapi kita cek dulu sebenarnya barang ini punya dia bukan sih gitu. Kalau dia memang dia punya dia. Punya apa tadi, Bu siapa tadi? Ibu
0: Nurhima.
1: Bu Nurhima tadi, artinya ketika selama nilainya itu di bawah 500 USD, maka akan dibebaskan pajaknya gitu. Tapi dengan syarat harus membuktikan kalau barang itu adalah memang punya dia sendiri gitu.
0: Oke, dan harganya juga seperti apa? Bawa kwitansinya atau gimana Pak?
1: Ya, ya sih lebih mudah sebenarnya menggunakan kwitansi.
0: Kwitansi ya, ya. Karena juga teman-teman dari petugasnya juga tidak mungkin hitung satu-satu gitu.
1: Ya, ya betul Pak. Mbak.
0: Repot nanti lama ya. Jadi mungkin kalau misalnya punya banyak oleh-oleh, misalnya disediakan koper sendiri satu untuk oleh-oleh ya, mungkin disertakan kwitansi pembeliannya gitu ya. Apakah harganya memang di bawah 500 US dollar atau enggak gitu ya. Supaya nanti, tapi kalau udah di atas 500 US dollar tetap kena pajak gitu ya Pak sisanya ya.
1: Tadi selisihnya yang dikenakan ya. Adalah selisihnya, selisihnya dari pembebasan tadi. Jadi enggak semua kena pajak ya.
0: Jadi itu Bu Nurhimah ya, mungkin dari sana gak usah banyak terlalu bawa oleh-oleh gitu ya Pak ya.
2: Sama menambahkan ya Pak untuk Bu Nurhimah tadi, kan tadi ada pembedaan antara personal use dan non-personal use juga. Nah, mungkin juga banyak juga yang bawa oleh-oleh seperti itu, tapi tujuannya bukan untuk oleh-oleh apa namanya, ke keluarga ini, tapi memang buka PO Mbak kan?
0: Oh iya, nah, just tip ya Pak.
2: Just tip. Nah kalau kayak gitu berarti nanti berlakunya bukan lagi ada pembebasan yang 500 tadi, tapi dari keseluruhan nilai barang langsung dihitung pajaknya seperti itu.
0: Oke, jadi memang ada regulasi sendiri ya untuk para just tipper ini ya. Nah itu seperti apa nih Pak? Tadi belum kita bahas. Untuk orang-orang kan sekarang banyak banget di Indonesia ini ya. Kadang tuh ada saudara yang tinggal di luar negeri, di Jepang misalnya, dan mereka punya bisnis kayak just tip gitu ya, untuk barang-barang dari luar masuk ke Indonesia. Itu regulasi seperti apa Pak?
2: Ya sama dengan barang penumpang, cuma tadi kan ada yang personal use dan non-personal use. Ketika sudah sifatnya bisnis atau just tip ini, berarti kan ada keuntungan yang diperoleh di situ Mbak. Jadi sifatnya sudah bisnis, dia masuknya ke non-personal use. Kalau non-personal use itu perlakuannya adalah tidak mendapatkan pembebasan yang 500 tadi, itu pertama. Sebagai dasar perhitungan biaya masuk dan pajaknya itu dari keseluruhan nilai barang, pertama seperti itu. Terus yang kedua adalah pengenaan tarifnya. Jadi tarifnya itu untuk biaya masuk memang flat 10% sama dengan yang barang pribadi. Terus untuk PPN-nya sekarang sesuai ketentuan perpajakan itu ya sekitar 11, kalau barang mewah 12%. Terus kemudian dikenakan juga PPH Mbak. Di PPH itu kenanya 5% kalau punya NPWP. Kalau tanpa NPWP berarti 5% kali 2 jadi 10%. Seperti itu perlakuan perpajakannya. Ada satu lagi adalah berlaku ketentuan umum di bidang impor. Jadi kan namanya perdagangan itu kan diatur sama Kementerian Perdagangan dengan tata niaganya. Nah, barang-barang yang diatur tata niaganya itu kalau dibawa sama yang tadi non personal use tadi juga harus dipenuhi gitu. Misalkan apa namanya, pakaian jadi ataupun elektronik seperti itu kan berarti nanti harus dipenuhi dulu ketentuan dari kementerian terkait dulu baru bisa diselesaikan itu Mbak. Gitu. Itulah bedanya antara yang personal use dan non-personal
0: use. Ya, oke. Jadi non-personal use ini agak lebih ribet ya Pak ya. Tapi memang harus dilaksanakan prosedurnya supaya bisa masuk ke Indonesia dan bisa digunakan akhirnya gitu ya. Oke, ini pertanyaan satu lagi Pak dari Andi di Sukaraja. Pak, kalau barangnya hadiah dari teman saya atau keluarga di luar negeri dan saya nggak beli sendiri, apakah itu tetap dihitung sebagai barang bawaan? Kan saya nggak punya uang Pak untuk bayar pajaknya karena itu adalah hasil pemberian dari teman atau keluarga. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, silakan Pak.
2: Ini tadi maksudnya hadiah itu hadiah dikirim
0: mungkin
2: ya?
0: Dia dikasih, mungkin dikirim atau tidak gitu kali ya. Anggap aja ini dikirim atau tidak, atau dia di luar negeri.
2: Dikirim atau dibawa sama penumpang.
0: Iya, dibawa sama penumpang. Mungkin dia dikasih tas gitu ya, atau dikasih barang atau apapun gitu. Yeah.
2: Kalau dibawa penumpang sama Mbak, jadi kalau dibawa penumpang tetap tadi kan misalkan berarti kan itu untuk pribadi ya, pribadi ya berlaku tadi yang pembebasan 500. Tapi kalau dikirim, itu kalau dikirim kan nanti melalui perusahaan jasa titipan atau kurir biasanya di situ ya. Nah di situ nanti ketentuannya lain lagi Mbak, karena penghitungan biaya masuknya terus nilai barangnya, nilai pabean yang sebagai apa namanya, perhitungan biaya masuk itu kan ada terdiri dari 3 komponen. Itu ada cost, insurance, dan freight. Jadi berapa harga barangnya, terus asuransinya berapa, sama biaya pengirimannya berapa. Jadi kadang banyak orang yang masih, ini kenapa kok saya barang belinya cuma segini,
0: bayar pajaknya mahal.
2: Padahal ngirimnya yang mahal. Nah, karena unsur biaya pengiriman ini juga dimasukkan ke situ, Mbak. Gitu. Okay. Jadi misalkan itu free, ya dari sananya free nggak beli, tetap saja terkena karena ada nilainya gitu.
0: Oke, jadi ketika misalnya Pak Andi tadi bawa handphone pemberian dari keluarganya gitu ya, tetap akan dikenakan pajak gitu ya Pak ya, ketika dia masuk ke negara kita gitu ya, supaya juga bisa digunakan handphonenya di sini. Jadi kalau misalnya dikasih, mendingan minta doang untuk pajaknya sekalian gitu. Supaya bisa, biar bisa masuk tetap ya. Oke, yang terakhir nih Pak, apa yang ingin disampaikan pada masyarakat yang penting banget untuk masyarakat tahu untuk barang bawaan yang masuk dari luar negeri ke Indonesia ini, terus juga ketika masyarakat baru dari luar negeri ke Indonesia harus mengisi All Indonesia, itu juga boleh diberitahukan dan juga di edukasi ya di pendengar siang hari ini, silakan Pak.
1: Tadi sudah kita sudah menyampaikan beberapa hal yang harus diketahui. Jadi sebenarnya datang ke pergi ke luar negeri pun sebenarnya nggak perlu takut ya ketika datang ke Indonesia, karena selama dia mengetahui ketentuan yang berlaku dan menyampaikan apa yang dibawa melalui All Indonesia itu dengan benar, maka jangan takut itu, jangan khawatir. Nah, gitu aja,
0: Oke, yang penting All Indonesia sudah terisi dengan detail gitu ya, dan juga dengan sebenar-benarnya.
2: Sebenar-benarnya.
0: Pak Bayu ada tambahan?
2: Ya sama sih Mbak. Jadi kalau nanti datang itu kalau bisa tadi yang pertama, misalkan baru dari Malaysia turun di Raden Inten gitu, All Indonesia kalau bisa diisi sebelum
0: tiba di bandara kita ya.
2: Boarding lah gitulah. Amin 3 itu sudah bisa masalahnya. Terus yang kedua juga pemberitahuan itu wajib dan bisa secara lisan ataupun tertulis. Untuk lisan itu ada juga Mbak. Jadi kalau misalkan sudah sepuh, lansia di atas 60 tahun itu boleh lapor aja, Pak saya nggak ada yang mau dideklarasikan gitu, udah termasuk pemberitahuan. Tapi kalau yang lain wajib tadi lewat All Indonesia. Itu terus tadi yang penipuan tadi sudah sama, waspada terus kalau misalkan ada telepon asing dan meminta bayaran segala macam, harap waspada, karena di sampai dengan Agustus ini Mbak yang sudah kena tipu itu 4.127.
0: Wow, itu angka yang lumayan
2: mengatasnamakan bea cukai. Nah, itu pun yang lapor ke kita kan. Banyak juga yang enggak lapor.
0: Ini tidak lapor.
2: Makanya tetap waspada, stop, cek dan lapor. Mungkin itu.
0: Oke, terima kasih. Nah, itu ya penting banget ya untuk mengisi All Indonesia ketika ada bepergian ke luar negeri pendengar dan ingin balik lagi ke Indonesia, sampai di Bandara Raden Inten H-3 itu udah bisa diisi All Indonesia-nya ya. Isi dengan detail dan isi dengan sebenar-benarnya supaya nanti ketika sampai di bandara itu enggak ribet lagi gitu kan ya. Tapi kalau isinya bohong, awas sih. Nanti di bandara bisa lebih ribet lagi dan lebih lama lagi ngantrinya gitu ya. Dan untuk yang mungkin juga pernah mengalami penipuan atau juga nantinya ketika Anda melakukan pengiriman barang dari luar negeri gitu kan ya, ketika ada yang mengatasnamakan bea cukai dan juga memerintahkan Anda untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekening pribadi, itu sudah pasti penipuan ya Pak ya. Karena kalau misalnya pun ada sesuatu dan lain hal yang akan dikomunikasikan oleh bea cukai, itu menggunakan nomor kantor dan juga pastinya ketika ada pembayaran lebih juga akan di dikirimkan ke rekening negara, seperti itu ya. Kalau misalnya mau cek kontak senternya langsung aja untuk di Lampung sendiri di 0821 830 8999, atau juga bisa DM Instagram Bea Cukai Lampung dan di Bravo Bea Cukai ya Pak ya, di 155-0225. Jangan sampai lupa, karena ini penting banget ya untuk kita selalu waspada. Kadang tuh kalau udah panik, waspadanya hilang gitu ya. Jadi lebih baik waspada terus, dan yang pastinya cek dan juga stop cek lapor ya kalau misal terjadi indikasi penipuan. Baik, terima kasih untuk Pak Rendra dan juga Pak Bayu sudah mampir di Pro 1 Radio Lampung. Semoga semakin banyak teman-teman pendengar Pro 1, masyarakat kita yang teredukasi begitu ya, dan juga tidak ada lagi nih bingung-bingung ketika mau datang lagi ke Indonesia. Dan jangan lupa untuk isi All Indonesianya H-3 sebelum Anda melakukan keberangkatan ke Indonesia ya. Dan terima kasih untuk Anda pendengar sudah berpartisipasi bersama dengan kami. Kami tutup obrolan siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Portugal jamu Wales di Nation League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 23 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nation League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira. Kreuzer United, Argever, Kemer.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Ligue 1. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales, Craig Bellamy, menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendambakan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini.
4: O valor dele e tua equipa...
2: Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern München dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Bamsa. 2-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini.
3: Can be happy with a point.
2: Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Serikandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal beregu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia, Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wadah atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Ia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karis Maritski, Protegara, Yudhus Mudara, untuk Indonesia.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Heerdman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Indonesia John Heerdman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disampaikan

0: unfortunately, we've had a couple of players that we've had to remove.
1: Ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tri Pamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Jakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya, sedangkan Sean Patinama akan menggantikan Doni Tri Pamungkas.
2: To replace him, and Shane Patinama will replace Doni Tri.

0: it doesn't change.
1: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia, seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat menampilkan yang terbaik aja ya buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia, jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar itu. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini benar-benar menjadi pondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional Gobak Sodor atau Hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi Hasbullah mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang karena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga Man 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan, Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara 3 SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung, Kabupaten Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Dari Milik Fiera, perih pendengarnya, bagaimana Anda semua mendengarkan kami di 90,9 Pro 1, karena informasi dan inspirasi. Kalau tadi kita udah ngobrol sama teman-teman dari Bea Cukai, nah sekarang Ara mau ngobrol nih tentang seperti apa sih mengembangkan bisnis di dunia digital saat ini gitu kan ya. Dan hari ini kita akan ngobrol dengan narasumber kita yang juga sudah memulai bisnis di dunia online gitu kan ya. Dan ini juga bisnisnya dikembangkan secara kreatif di era ekonomi digital saat ini. Bersama dengan ada Kak Indah Septiwi, owner dari Quadro Store. Langsung saja kita sapa lewat sambungan telepon ya. Halo, selamat siang Kak Indah.
1: Halo, selamat siang Kak.
0: Apa kabarnya Kak Indah hari ini?
1: Alhamdulillah baik dan sehat.
0: Alhamdulillah ya. Kak Indah, terima kasih banyak sebelumnya sudah mau gabung di Pro 1 RRI Bandar Lampung. Dan juga pastinya nanti insya Allah bisa memberikan inspirasi ya buat anak-anak muda yang sekarang juga sedang menjalankan bisnis kreatif juga di era digital saat ini. Tapi kalau misalnya kita ngomongin era ekonomi digital sekarang nih Kak, yang pastinya kreativitas itu bukan hanya jadi ruang untuk menyalurkan hobi aja ya, tapi juga bisa menjadi peluang untuk bisa membangun bisnis. Nah, dengan dukungan teknologi dan media sosial, siap apa aja bisa mengembangkan usaha kreatif dari hal-hal yang ada di sekitarnya. Contohnya sekaya Kak Indah nih yang mengembangkan bisnisnya melalui Quadro Store ya. Nah, tapi kalau misalnya boleh dikasih tahu ke pendengar nih Kak Indah, Quadro Store ini nih bergerak di bidang apa sih dan seperti apa bentuk bisnisnya? Silakan Kak Indah.
1: Baik, untuk Quadro Store sendiri ini bergerak di bidang jasa foto by iPhone. Dan usaha ini berangkat dari ketertarikan saya di dunia fotografi.
0: Oke, jadi awal mulanya dari ketertarikan di dunia fotografi, akhirnya memanfaatkan peluang untuk bisa jasa foto dengan iPhone gitu ya Kak ya. Karena kalau misalnya sekarang itu kan kalau foto pakai iPhone tuh resolusinya mungkin lebih baik gitu ya. Dan tapi spesifiknya Kak Indah ini fotonya momen apa nih Kak? Apakah hanya menerima untuk momen wedding, wisuda, atau semua momen juga bisa Kak Indah ambil nih, tangkap memorinya?
1: Alhamdulillah semua momen kita bisa. Awal mulanya kita hanya mengambil sidang skripsi di setiap universitas. Namun banyak klien yang minta untuk kayak jasa foto ulang tahun, wisuda, dan juga sekarang bisa ngambil jasa wedding content creator.
0: Oke. Nah, tapi kenapa sih Kak pilih produk dari Apple iPhone gitu sebagai perangkat utama untuk bisa jalankan bisnis fotografinya, padahal juga perangkat-perangkat lain juga banyak yang bagus gitu kan?
1: Menurut saya di era sekarang iPhone udah sangat bagus dan kebanyakan untuk masyarakat juga kebanyakan menggunakan iPhone dan percaya kepada iPhone kalau iPhone itu untuk foto bagus dan lebih baik gitu dari brand lainnya.
0: Oke, nah sekarang ini kan bisnis di era digital ini kan memang harus kita ikutin gitu ya Kak ya, polanya dan juga mungkin trennya gitu ya. Karena kalau misalnya kita nggak ikutin bisnis di era digital itu mungkin kita akan ketinggalan gitu ya. Nah, menurut Kak Indah sendiri seberapa besar sih peran dari media sosial dan juga platform digital untuk bisa mengembangkan Quadro Store ini?
1: Menurut saya sangat penting teknologi dan perkembangan teknologi di era sekarang untuk membantu perkembangan usaha bisnis, apalagi di era digital, terutama dalam pemasaran dan komunikasi dengan pelanggan ya, melalui Instagram, TikTok, dan juga WhatsApp.
0: Oke, tapi ini Kak, kalau kita bilang strategi nih ya, strategi seperti apa sih yang Kak Indah lakukan di era sekarang ini gitu ya, untuk tetap bisa masuk ke pasar-pasar, terutama juga anak-anak Gen Z gitu kan ya, yang memang aktif banget untuk main di media sosial gitu ya. Caranya kayak gimana nih, Quadro Store untuk bisa memperkenalkan jasa dan produknya kepada calon pelanggannya secara online, terus strategi-strategi lain nih mungkin yang bisa Kak Indah share juga untuk bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang sekarang juga lagi menekuni bidang usaha di era digital ini?
1: Kalau aku melalui Instagram dan TikTok menjadi salah satu media utama kami ya untuk memperkenalkan Quadro Store. Kami biasanya mengunggah hasil foto dan video sinematik, behind the scene, testimoni customer itu di sosial media kita di TikTok dan Instagram. Kita juga mengikuti konten atau tren yang sedang berkembang di era sekarang. Dan kita juga membuat konten tentang ide-ide foto, hasil fotonya. Jadi orang bisa melihat bagaimana pengalaman menggunakan jasa kami, bukan hanya melihat harga. Jadi dari situ kami berharap orang yang melihat konten bukan hanya tertarik dengan hasil foto, tetapi juga merasa cocok dengan konsep dan pelayanan yang kami tawarkan.
0: Oke. Nah ini kan banyak banget tuh Kak sekarangnya yang punya WCC atau juga punya bisnis yang sama modelnya gitu ya. Nah di tengah banyaknya bisnis kreatif yang bermunculan di media sosial sekarang ini, gimana caranya Quadro Store ini tuh punya ciri khas dan punya identitas sendiri supaya juga ada satu hal yang bisa dibilang yang ditawarkan kepada pelanggan yang bilang kalau Quadro Store ini beda daripada yang lainnya.
1: Kalau dari saya bertanya kepada klien saya, rata-rata yang melihat bisnis saya tuh yang beda dari bisnis lain itu keestetikan sih, Kak. Kayak vibes-nya tuh mereka sangat suka di tone editing, terus cara saya mengambil foto, dan cara saya membalas pesan di WhatsApp itu sangat fast respon.
0: Oke, jadi itu perbedaannya gitu ya. Tapi ini Kak Indah, seberapa penting juga kreativitas untuk bisa menentukan hasil sebuah foto sekaligus untuk mengembangkan bisnis juga? Dan mungkin juga selain perangkat nih, menurut Kak Indah, kemampuan apa lagi sih yang memang harus dimiliki seseorang di bidang bisnis jasa terutama gitu kan ya, yang juga mau mengembangkan bisnisnya di era digital sekarang ini?
1: Menurut saya tuh dari cara pengambilan foto ya, semua orang punya iPhone tapi nggak semua orang punya skill. Jadi dari cara kita memfoto klien dan editing dari kualitas dan dari cara pengiriman juga kita kan memakai Google Drive, kita jadi kualitas masih bagus dan tidak blur gitu, Kak.
0: Oke, nah terakhir nih Kak Indah, apa yang ingin Kak Indah sampaikan nih kepada teman-teman muda sekarang yang juga dengerin kita nih, terus juga mungkin pengen kasih motivasi ke mereka yang mungkin baru aja ingin memulai nih usaha di bidang yang sama, terus juga yang ingin Kak Indah kasih tahu tentang Quadro Store kepada pendengar semua juga boleh banget nih Kak Indah, silakan.
1: Pesan saya jangannya menjadi pengguna teknologi, tetapi coba juga menjadi orang yang memanfaatkan teknologi untuk menciptakan sesuatu. Sekarang banyak sekali peluang yang bisa dimulai dari skill yang sederhana, seperti saya, hobi fotografi, bisa menjadi jasa foto. Kemampuan editing, bisa menjadi jasa editing. Kemampuan membuat konten, bisa menjadi konten kreator, dan masih banyak lagi. Jadi tidak harus menunggu punya modal besar atau peralatan yang mahal. Mulai dari apa yang kita punya. Manfaatkan media sosial untuk memperkenalkan kemampuan kita, terus belajar, dan jangan takut untuk mencoba.
0: Itu yang paling penting sih ya, manfaatkan segala sesuatu untuk bisa belajar dan jangan pernah takut untuk mencoba ya. Terima kasih Kak Indah sudah mau ngobrol nih sama kita ini dan juga kasih inspirasi pastinya kepada teman-teman di luar sana yang lagi dengerin kita nih. Dan semoga juga Quadro Store semakin dikenal sama seluruh masyarakat terutama di Lampung gitu kan ya. Dan bisa kasih sesuatu yang baru juga, nilai yang baru untuk masyarakat yang ada di Lampung. Terima kasih sekali Kak Indah, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Ya itu dia tadi pendengar ya, obrolan seruit siang hari ini di ekonomi digital, digital marketing mengembangkan bisnis kreatif di era ekonomi digital bersama dengan owner dari Quadro Store tadi ya, ada Kak Indah Septi WSPD. Jangan kemana-mana, Anda masih bersama kami di 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengarkan masih bersama kami di 90,9 Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang, tadi kita sudah banyak banget ngobrol ya sama teman-teman dari Bea Cukai. Terus juga tadi ada kita ngomongin ekonomi digital sama salah satu penggiat jasa foto ya di Lampung pastinya. Sekarang kita punya informasi dulu dari rri.co.id. Dan ini tentang sejumlah wilayah di Lampung yang berpotensi hujan di hari ini, tanggal 23 September 2026. Walaupun memang kalau di sekitaran Pahoman sendiri sih Bantar Lampung ini terik ya cuacanya, tapi kita berharap juga tetap bisa merasakan hujan lagi hari ini ya. Nah, di sejumlah wilayah di Provinsi Lampung berpotensi diguyur hujan ringan sampai sedang di hari ini, dan kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Berdasarkan perkiraan cuaca pada pagi hari tadi sampai dengan jam 1 siang ini, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Utara, Waikanan, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, dan juga Masuji. Kemudian memasuki siang hingga sore hari hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan. Namun hujan ringan hingga sedang terjadi di Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Utara, dan juga Waikanan. Dan kemudian pada malam hari hingga dini hari nanti sekitar pukul 19 sampai dengan pukul 1 waktu Indonesia Barat, sebagian besar wilayah Lampung diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan. Hujan ringan berpotensi terjadi di Lampung Barat dan juga Waikanan. Dan masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak dihimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca dan berhati-hati saat melakukan aktivitas di luar ruangan, karena potensi cuaca ekstrim diperkirakan terjadi pada pagi hari di wilayah Tulang Bawang, siang dan juga sore hari akan terjadi di Lampung Barat, serta malam hari akan diprediksi atau diperkirakan terjadi di wilayah Kabupaten Waikanan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita

0: Komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
0: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
2: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sembilan bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
4: Anak tidak tahu berterima kasih.
3: Dan kena sasaran Papa.
4: Kamu juga.
3: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Truk-truk besar itu tidak boleh mengisi BBM solar di dalam kota. Mereka harus diarahkan ke jalur-jalur logistik.
2: Diprediksi bahwasannya mulai bulan Oktober, November ini berangsur-angsur kita memasuki musim penghujan, di mana biasanya pada musim pancaroba ini.
0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung siang hari ini edisi Rabu 23 September 2026 dengan topik berita. PT Pertamina dan pemerintah daerah didesak mengatur pengisian BBM bersubsidi bagi kendaraan besar khususnya truk agar tidak menimbulkan antrian panjang hingga mengganggu aktivitas masyarakat di dalam kota. Dan berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung siang ini juga direlay di stasiun penyiaran RRI Waikanan. Dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiyakta. Pendengar, PT Pertamina dan pemerintah daerah didesak mengatur pengisian BBM bersubsidi bagi kendaraan besar khususnya truk agar tidak menimbulkan antrian panjang hingga mengganggu aktivitas masyarakat di dalam kota. Berikut laporan Iwan Wijaya selengkapnya.
1: Truk-truk besar itu tidak boleh mengisi BBM solar di dalam kota.
3: Anggota fraksi Partai Nasdem DPRD Lampung Pauzan Sibron mendesak Pertamina dan pemerintah daerah mengatur pengisian BBM bersubsidi bagi kendaraan besar khususnya truk. Menurut Pauzan, langkah tersebut perlu dilakukan agar tidak menyebabkan antrean panjang hingga ke jalan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat di dalam kota. Pauzan meminta truk-truk besar diarahkan mengisi biosolar di jalur-jalur logistik yang telah ditentukan, bukan di kawasan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Dia menjelaskan sejumlah jalur seperti Jalan Soekarno-Hatta maupun kawasan logistik lainnya dapat menjadi lokasi pengaturan kendaraan besar. Pauzan menegaskan persoalan antrean kendaraan besar bukan hanya terkait dengan distribusi BBM, namun juga menyangkut keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
1: Pertamina itu membuat aturan atau mengatur truk-truk besar itu tidak boleh mengisi BBM solar di dalam kota. Mereka harus diarahkan ke jalur-jalur logistik. Kalau seperti di Bandar Lampung ini, ada di Soekarno-Hatta maupun Jalan Yosudarso ya, di Bumi Waras ataupun Panjang. Nah, sebaiknya memang mereka ini harus diatur. Truk-truk ini tidak masuk ke dalam kota. Nah, karena ini bukan hanya soal pengisian BBM, tapi ini soal kenyamanan masyarakat. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat antrian-antrian panjang ini. Kita melihat bahwa sudah ada beberapa poin ya, yang saya amati. Terjadi antrian di kota Bandar Lampung ini, mobil-mobil besar ini sudah merugikan masyarakat. Sekarang sudah terjadi kecelakaan. Ini yang kedua kalau nggak salah. Di Natar waktu itu pernah ada yang meninggal dunia. Kemudian yang kedua, ini juga selain mengganggu masyarakat, ini juga masyarakat aktivitasnya terganggu. Kemacetan, kemudian belum lagi jalan rusak. Nah, untuk itu sebaiknya Pertamina mengatur terbesar ini.
3: Sales Area Manager Retail Pertamina Fatra Niaga Wilayah Lampung, Bima Kusuma Aji mengatakan pihaknya akan mengevaluasi penerapan sistem antrean kendaraan yang mengular untuk mengisi BBM jenis biosolar di SPBU. Evaluasi dilakukan untuk memastikan mekanisme pengaturan antrean oleh petugas marshal di SPBU berjalan sesuai ketentuan, khususnya ketika antrean kendaraan yang hendak mengisi BBM keluar hingga keluar SPBU. Bima memastikan pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait pengaturan lalu lintas di luar SPBU.
4: Sebenarnya di SPBU itu sudah wajib menyediakan marshal ya. Marshal itu petugas yang mengatur antrian. Jadi mereka yang mengatur antrian, yang mengamankan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan apabila terjadi antrian BBM di SPBU. Nanti kita akan minta SPBU untuk melakukan koordinasi dengan pihak APA setempat agar dilakukan pengaturan lalu lintas. Sebenarnya kalau sudah di luar SPBU menjadi kewajiban dari pihak yang berwenang ya. Karena kewenangan SPBU dan kita kan ada di lingkungan SPBU itu sendiri gitu. Kalau di luar SPBU kan sudah bukan kewenangan kami lagi gitu. Nanti kita terlalu overlapping apabila kita ikutan mengatur jalan gitu.
3: Hingga kini antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis biosolar masih terjadi di sejumlah SPBU di Kota Bandar Lampung. Padahal hasil pengecekan polisi bersama pihak terkait menunjukkan stok masih tersedia. Bahkan Pertamina Patra Niaga mengaku telah meningkatkan penyaluran biosolar untuk merespons tingginya konsumsi. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, PT Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Selatan memperkuat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di Lampung untuk memastikan distribusi berjalan sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran. Berikut laporan Gali Prihantoro selengkapnya.
1: PT Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Selatan memperkuat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di Lampung untuk memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Area Manager Komunikasi, Relasi, dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel Rusminto Wahyudi mengatakan, pengawasan dilakukan secara berlapis melalui program subsidi tepat. Dia menjelaskan selain melalui sistem digital, pengawasan juga dilakukan langsung di sejumlah SPBU untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi sesuai dengan ketentuan. Rusminto mengatakan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi tidak dilakukan Pertamina secara sendiri, namun Pertamina berkolaborasi dengan BPH Migas, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Dalam upaya menjaga penyaluran BBM bersubsidi tetap tepat sasaran, masyarakat juga diminta ikut mematuhi ketentuan saat melakukan pembelian. Rusminto mengimbau masyarakat memastikan data kendaraan dan QR kode yang digunakan sesuai dengan kendaraan yang digunakan.
2: Pertamina Patraniaga melakukan pengawasan secara berlapis melalui program subsidi tepat, mulai dari pendataan dan verifikasi kendaraan, penggunaan QR code, pencatatan volume dan frekuensi transaksi, hingga monitoring pola transaksi melalui sistem digital. Pengawasan juga dilakukan di SPBU untuk memastikan penyaluran sesuai dengan ketentuan. Pertamina akan terus memperkuat monitoring transaksi dan pengawasan di SPBU, termasuk mengevaluasi pola transaksi yang terindikasi tidak sesuai dengan ketentuan. Langkah tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, BPH Migas, dan aparat penegak hukum, termasuk dalam pertukaran informasi, verifikasi temuan, pengawasan lapangan, serta tindak lanjut sesuai dengan kewenangan masing-masing.
1: Pertamina juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyalahgunakan BBM bersubsidi untuk diperjualbelikan kembali. Rusminto mengatakan masyarakat memiliki peran dalam menjaga agar BBM bersubsidi dapat diterima oleh kelompok yang memang berhak. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi cuaca ekstrim selama masa pancaroba. Langkah ini penting mengingat musim penghujan yang diprediksi mulai bertahap pada Oktober hingga November 2026 rentan disertai angin kencang, petir hingga resiko kebakaran lahan dari vegetasi kering. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi cuaca ekstrim saat pancaroba. Kepala BPBD Waikanan Sufrianto kepada RRI mengatakan musim penghujan diprediksi mulai berlangsung bertahap Oktober hingga November 2026. Menurutnya kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang sebagai dampak fenomena El Nino berdasarkan informasi BMKG. Lanjutnya masa pancaroba berpotensi disertai petir, badai petir, dan angin kencang. Karena itu masyarakat diminta lebih waspada saat melintasi jalan dengan vegetasi atau pepohonan kering.
2: Menginformasikan bahwasannya berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari BMKG sebagai dampak El Nino memang kemarau agak lebih panjang, namun diprediksi bahwasannya mulai bulan Oktober November ini berangsur-angsur kita memasuki musim penghujan, di mana biasanya pada musim pancaroba ini akan diikuti oleh cuaca ekstrim. Itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada, khususnya ketika melewati mungkin jalan-jalan yang dengan vegetasi pohon yang kering akibat kemarau, mudah terjadi pohon tumbang, dan untuk aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan membakar hutan juga tetap kami himbau agar untuk ditunda sementara karena memang hujan belum normal, khawatir vegetasi tetap kering dan bisa membahayakan terjadinya kebakaran.
1: Lebih lanjut, pihaknya juga mengimbau masyarakat menunda aktivitas pembakaran hutan dan lahan hingga kondisi hujan kembali normal. Dirinya menjelaskan vegetasi yang masih kering dapat meningkatkan risiko kebakaran meski hujan mulai turun. Ia meminta masyarakat tetap berhati-hati dan mengutamakan keselamatan selama masa peralihan musim berlangsung. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan nilai tambah berbagai potensi daerah agar Lampung tidak hanya menjadi daerah penghasil, tetapi juga mampu menjadi daerah pencipta nilai tambah. Berikut laporan selengkapnya.
3: Lampung tidak boleh berhenti sebagai daerah penghasil. Lampung harus menjadi daerah pencipta nilai tambah.
4: Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindu Kurniawan, menegaskan bahwa Lampung tidak boleh hanya menjadi daerah penghasil komoditas, tetapi harus mampu menciptakan nilai tambah dari berbagai potensi yang dimiliki. Menurutnya, potensi yang dimiliki Lampung harus didorong agar tidak berhenti sebagai bahan mentah. Produk daerah perlu dikembangkan melalui proses pengolahan, penciptaan produk, penguatan merek, hingga memperluas akses pasar. Marindo mencontohkan pengembangan kopi Lampung yang menurutnya harus terus diarahkan dari komoditas menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, akademisi, pelaku komoditas, UMKM, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
3: Kita punya hasil pertanian dan perkebunan. Kita punya pangan, kita punya kopi, dan banyak komoditas unggulan. Kita juga punya wastra, UMKM, dan ekonomi kreatif. Dan yang paling penting, kita mempunyai manusia-manusia Lampung yang produktif dan kreatif. Sekarang tugas kita adalah mengubah seluruh potensi itu menjadi nilai tambah. Lampung tidak boleh berhenti sebagai daerah penghasil. Lampung harus menjadi daerah pencipta nilai tambah. Kopi Lampung jangan berhenti sebagai biji kopi. Hasil pertanian kita jangan berhenti sebagai bahan mentah. Produk UMKM jangan berhenti pada produksi skala kecil. Kita harus terus bergerak bersama dari produksi menuju pengolahan, dari pengolahan menjadi produk dan produk menjadi merek, serta merek menjadi menuju pasar yang lebih luas.
4: Selain penguatan produk lokal, Marindo menyoroti pentingnya digitalisasi dalam perkembangan ekonomi dan pelayanan pemerintah. Menurutnya digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan di tengah perubahan dunia yang berlangsung cepat. Ia mengapresiasi perluasan penggunaan QRIS, penguatan sistem pembayaran digital, serta berbagai inovasi yang dikembangkan Bank Indonesia bersama para pemangku kepentingan. Penerapan teknologi lanjut dia juga harus dilakukan dalam pemerintahan. Pelayanan publik dituntut semakin cepat, penerimaan daerah semakin transparan, serta teknologi harus digunakan untuk mempermudah masyarakat. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Pring Sewu secara aktif melakukan berbagai langkah strategis untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dan mewujudkan target zero fatality atau nihil korban jiwa di jalan raya. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
1: Kasatlantas Polres Pring Sewu Ibtu Adi Wibowo mengatakan Satlantas Polres Pring Sewu secara aktif melakukan berbagai langkah strategis untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dan mewujudkan target zero fatality atau nihil korban jiwa di jalan raya. Ia menjelaskan langkah strategis itu diantaranya melaksanakan patroli rutin di titik rawan dengan mengintensifkan di ruas jalan protokol serta jalur rawan kecelakaan jalur lintas Barat Sumatera yang memiliki volume kendaraan tinggi. Selain itu pihaknya juga aktif memberikan edukasi melalui polis Go to School yang rutin ke sekolah-sekolah dan masyarakat pengguna jalan untuk meningkatkan kesadaran tertiban berlalu lintas serta memasang spanduk dan banner imbauan di titik rawan kecelakaan guna mengingatkan pengendara agar tidak memacu kendaraan secara ugal-ugalan.
2: Dengan program saya, Zero Fatality dapat berdampak menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan pengguna-pengguna jalan di Pring Sewu. Terus kemudian kita akan nanti ke depannya akan berperan langsung untuk turun terkait dengan Police Go to School ya, Police Go to School. Jadi kita nanti akan mengedukasi terkait dengan safety riding, sosialisasi SIM, terus pencegahan balap liar. Memang kan Pring Sewu ini ada beberapa yang memang masih ditemukan balap liar. Kemudian kita nanti akan membentuk Duta Lantas Pring Sewu. Nah, tujuannya apa Duta Lantas Pring Sewu? Ini tujuannya akan mengedukasi kepada teman-temannya, karena kan memang titik sasaran kita untuk Duta Lantas Pring Sewu ini kepada sekolah ya, pada sekolah khususnya seperti SMP, sekolah SMP, SMA, dan universitas. Kemudian selanjutnya terkait dengan pamlalin gitulah, pamlalin. Pamlalin ini tidak dilaksanakan pada pagi hari saja, tapi kita sudah dilaksanakan pada pagi hari, siang hari, sore, dan malam. Jadi pengaturan lalu lintas ini sudah banyak dari pagi, siang, sore, malam.
1: Ibtu Adi Wibowo menambahkan pihaknya terus berkomitmen menciptakan keamanan, keselamatan, tertiban, dan kelancaran lalu lintas dengan mendepankan pendekatan humanis untuk membangun budaya tertib berkendara dari kesadaran diri sendiri. Dari Pring Sewu, Dwi Pranyoto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komitmen mewujudkan kota yang ramah disabilitas terus dibuktikan pemerintah Kota Metro melalui inovasi layanan Sabai Melisa. Inovasi yang digagas Dinas Sosial melalui bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial hadir sebagai pusat pengelolaan data integrasi sekaligus sistem navigasi alur pelayanan sosial bagi 567 warga disabilitas. Sehingga penanganan dan rujukan layanan publik dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan juga inklusif. Berikut laporan selengkapnya.
3: Inklusivitas Metro Peduli Disabilitas. Jadi memang itu inovasi pelayanan publik.
4: Komitmen mewujudkan kota yang ramah disabilitas terbuktikan oleh pemerintah Kota Metro, yang mana melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, sebuah inovasi pelayanan publik seperti Sabai Melisa menjadi langkah dalam menghadirkan layanan sosial yang lebih cepat, tepat, dan inklusif. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Metro, Yunita Wulandari menjelaskan, Sabai Melisa hadir sebagai pusat pengelolaan data sekaligus sistem navigasi alur pelayanan sosial bagi warga disabilitas. Dirinya menjelaskan, sistem memuat rekaman data yang terintegrasi penuh mulai dari identitas, ragam dan kebutuhan disabilitas, riwayat asesmen, hingga mekanisme rujukan ke instansi teknis terkait.
3: Nah, kalau inovasi yang terkait disabilitas, itu ada namanya Sabai Melisa, itu sinergi inklusivitas Metro Peduli Disabilitas. Jadi memang itu inovasi pelayanan publik yang sifatnya meningkatkan layanan sosial kepada penyandang disabilitas dan keluarganya. Jadi ini tuh bentuk gerakan itu yang komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan. Jadi memang ini bukan suatu yang sudah ideal gitu, tapi masih proses jangka panjang yang diupayakan.
4: Dirinya berharap dengan hadirnya Sabai Melisa yang terintegrasi antar instansi, penanganan masalah sosial dan rujukan layanan publik ini bisa dilaksanakan dengan lebih cepat, presisi, dan tepat sasaran. Berdasarkan data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS tahun 2025, terdapat 567 warga disabilitas di Kota Metro. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.
0: Pendengar, dalam rangka meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat upaya deteksi dini pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban, Lembaga Pemasyarakatan Umum kelas 2 BY Kanan menggelar razia gabungan dan tes urin bagi petugas dan warga binaan pemasyarakatan, dan berikut laporan Ramadona selengkapnya.
5: Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat upaya deteksi dini pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban, Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2 BY Kanan menggelar razia gabungan dan tes urin bagi petugas dan warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Kegiatan ini melibatkan unsur aparat penegak hukum dari Polres WY Kanan, Kodim 0427 WY Kanan, serta Badan Narkotika Nasional Kabupaten WY Kanan. Kepala Lapas kelas 2 BY Kanan Rizky Burhanuddin kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen nyata dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas, di mana dirinya menekankan pentingnya sinergitas lintas instansi untuk menjaga konsistensi prinsip zero halinar dari penyalahgunaan handphone, pungutan liar, dan narkotika. Menurutnya, pemberantasan gangguan keamanan tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan integritas serta kolaborasi yang kuat dengan TNI, Polri, dan BNN. Pelaksanaan razia gabungan ini juga selaras dan menjadi bentuk penguatan dalam mengimplementasikan 15 program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pada poin pemberantasan peredaran narkoba dan sindikat penipuan berkedok modus operandi tertentu di lapas dan rutan.
6: Kita jadikan momentum bersama sebagai bentuk nyata komitmen kita bersama bahwa lapas WY Kanan bebas dari penyalahgunaan narkotika, bebas dari penyalahgunaan handphone. Kita jadikan sebagai langkah progresif masif kita dalam melaksanakan deteksi. Kenapa demikian? Kegiatan seperti ini, kegiatan rahasia ini sudah kita lakukan. Tapi momen pagi hari ini mari kita jadikan momentum yang luar biasa bahwa kita dapat dukungan dari pihak-pihak eksternal kita yang membuktikan bahwa lapas WY Kanan dalam upaya menjaga zero halinar tersebut mendapat dukungan penuh. Dalam pelaksanaan ada yang melakukan pelanggaran, tentunya akan kita proses dengan sebaik-baiknya sesuai dengan SOP humanis, utamakan ketelitian. Belajar dari pengalaman bahwa warga binaan kita senantiasa berupaya, katakan untuk mengupgrade kemampuan mereka dalam menyembunyikan barang-barang terlarang.
5: Lebih lanjut, pihaknya memastikan bahwa kegiatan penggeledahan dan pemantauan serupa akan terus dilakukan secara konsisten dan berkala guna menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, tertib, aman, serta kondusif. Dari WY Kanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, mantan Bupati WY Kanan periode 2010 hingga 2015, Bustomi Zainuddin, diperiksa tim penyidik Jaksa Agung di Kejaksaan Agung dan pemeriksaan tersebut terkait perkara dugaan korupsi dalam penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan oleh PT PSMI pada areal PT Inhutan di 5 Provinsi Lampung. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
7: Mantan Bupati WY Kanan periode 2010-2015, Bustami Zainuddin, diperiksa tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Pemeriksaan tersebut terkait perkara dugaan korupsi dalam penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan oleh PT PSMI pada areal PT Inhutani 5 Provinsi Lampung. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebutkan bahwa selain mantan Bupati WY Kanan, tim penyidik yang bermarkas Gedung Bandar Kejagung itu juga memeriksa sebagai saksi BH, Pejabat Kementerian Kehutanan. Anang mengatakan pemeriksaan saksi oleh penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud. Seperti diketahui, dalam kasus ini sebelumnya tim penyidik pada Jampitsus Kejagung yang dipimpin Direktur Penyidikan Saiful Bahri Siregar telah melakukan penyitaan uang sebesar 1 triliun rupiah lebih. Selain itu, tim penyidik juga menyita 11 kendaraan mobil mewah dari berbagai merek milik PT PSMI. Penyitaan tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan perkara yang kini ditangani Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penguasaan dan pemempatan kawasan hutan milik PT Inhutani 5 di Kabupaten WY Kanan.
8: 1 triliun 3 miliar 184 juta rupiah dan uang USD sebanyak 166 ribu yang kami lakukan penyitaan dari PT PSMI melalui saudara PRL, yaitu pegawai PT PSMI, dan penyitaan tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
7: PT PSMI
9: TNI diduga membuka kawasan hutan dan menggunakannya untuk pembangunan perkebunan tebu. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar juga mengatakan PT Unhutani 5 sebelumnya memiliki izin pengelolaan kawasan hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 398 tahun 1996. Izin tersebut mencakup kawasan hutan produksi seluas sekitar 55.157 hektar. Dia menegaskan bahwa proses penyidikan masih terus dilakukan untuk mengungkap dugaan tindak pidana serta menelusuri aset dan kerugian keuangan negara dalam perkara pemanfaatan hutan tersebut.
10: Sampai saat ini, tim penyidik masih melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dalam rangka mengkonstruksikan tindak pidana dan penggunaan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan oleh PT PSMI pada areal PT Inhutani 5 Provinsi Lampung.
9: Penanganan perkara juga diarahkan pada upaya pemulihan keuangan negara dan pengelolaan aset sesuai ketentuan hukum. Dari Kabupaten Wai Kanan, Teddy Herianto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian berita dari Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Baja Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita. Karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas, kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
0: Oh, begitu.
1: Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi...

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Pendengar, untuk mengintegrasikan GPS dan juga kamera cerdas, Komite TNWK petakan jalur migrasi gajah. Jadi Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera di Taman Nasional Waikambas atau TNWK ini sedang mematangkan pengembangan sistem pusat komando atau juga command center yang terpadu dan berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau juga AI. Nah, fasilitas digital mutakhir ini disiapkan untuk memperkuat pengawasan satwa liar, kemudian juga memetakan koridor lintasan gajah sekaligus mendeteksi potensi kebakaran hutan dan lahan serta kejahatan kehutanan secara waktu nyata atau juga real time. Ketua Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah di Sumatera di TNWK, ini ada Brigjen TNI Srianto, menargetkan profesional sistem ini dapat mengidentifikasi biodata dan juga data dari tiap individu gajah secara presisi melalui integrasi data visual dan juga posisi berbasis dari GPS. Nah, kemudian sistem digital ini juga turut dilengkapi perangkat simulasi peringatan dini atau early warning system yang mampu membaca indikasi tindak kriminalitas kehutanan serta mengukur level kepatrahan dari karhutla sendiri yang ada di sana. Nah, untuk langkah mitigasi langsung di batas kawasan, Komite juga mendemonstrasikan integrasi perangkat pengeras suara atau speaker dan juga mikrofon peringatan jarak jauh untuk bisa menghalau perambahan atau juga mencegah kawanan satwa mendekati pemukiman warga desa penyangga di sekitar TNWK.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
4: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain, gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
6: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
5: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
7: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
9: Halo

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

Dari Unmesh Kamaleng dengan Luka, ini yang di request tadi sama Amrin di Kota Baru ya. Katanya merequest lagunya Unmesh dengan Luka, spesialnya buat orang yang lagi nyakitin aku aja. Ya ampun. Lagunya udah sedih dengan kisah yang sedih juga. Tapi semoga Amrin gak terlalu sedih sekarang gitu ya, karena lagunya udah diputerin di 100% Indonesia bareng sama Pro 1 siang ini. Oke, untuk Anda semua pendengar juga yang masih mau request lagu favorit Anda, boleh banget ya, karena Ara temani Anda sampai dengan jam 3 sore ini untuk 100% Indonesia. Tapi sebelumnya Ara mau kasih lagi nih informasi dari Patroli Blue Light Polsek Tanjung Karang Timur yang mencegah kriminalitas sampai dengan tawuran. Memang ya, yang namanya tawuran pelajar terus juga tawuran antar geng gitu ya, itu benar-benar meresahkan banget, dan ini penting banget untuk adanya pengawasan dari pihak-pihak terkait supaya yang namanya tawuran terus juga segala bentuk keresahan masyarakat yang biasanya ada di lapangan itu tuh bisa terminimalisir kejadiannya gitu ya. Nah, lampu biru atau juga blue light kendaraan patroli Polsek Tanjung Karang Timur menyusuri sejumlah ruas jalan utama di wilayah hukum Polsek Tanjung Karang Timur pada Senin malam. Di patroli blue light ini juga digelar untuk mencegah aksi kriminalitas tawuran remaja sampai dengan aktivitas geng motor.

0: Patroli menyasar Jalan Pangeran Antasari, Jalan Gajah Mada hingga kawasan Jalan Soekarno-Hatta atau bypass yang menjadi jalur aktivitas masyarakat pada malam hari. Nah, Kapolsek Tanjung Karang Timur, Kompol Tony Apriyadi mengatakan patroli dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah potensi gangguan keamanan sekaligus memastikan masyarakat merasa aman ketika beraktivitas. Kemudian, Polsek Tanjung Karang Timur juga mengajak masyarakat, khususnya para orang tua, untuk turut mengawasi aktivitas anak-anak pada malam hari dan bersama-sama menjaga situasi keamanan supaya tetap kondusif setiap harinya.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah. Semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Stand Here Alone untuk kau yang di sana dari For Revenge pendengar ya, jadi lagu pamungkas pertemuan kita di sore hari ini. Dan untuk anda semua jangan kemana-mana karena kami masih punya banyak sekali rangkaian acara, rangkaian program untuk menemani aktivitas anda sampai dengan tengah malam nanti pendengar ya. Pastikan anda terus stay tune di 90,9 Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk setiap harinya. Dan untuk kali ini ada pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: Saatnya sholat asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, Obriano menemani Anda di kesempatan sore hari ini dalam Lampung Sore untuk edisi hari Rabu 23 September 2026 sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, langsung saja informasi akan Obi hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal ini mendorong percepatan hilirisasi singkong melalui penguatan riset dan juga inovasi Universitas Lampung. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, menciptakan nilai tambah, serta mengurangi ketergantungan terhadap produk turunan singkong dari luar negeri. Dorongan tersebut disampaikan Mirza saat menghadiri rapat luar biasa Senat Unila dalam rangka Disnatalis ke-61 di Gedung Serbaguna Unila Rabu 23 September 2026. Mirza mengatakan Lampung memiliki posisi strategis dalam pengembangan singkong karena menjadi salah satu sentra utama produksi komoditas tersebut di Indonesia. Ia menilai potensi itu perlu diikuti peningkatan produktivitas dan juga pengembangan industri dari hulu hingga hilir. Menurutnya selama ini sebagian komoditas Lampung masih dijual dalam bentuk bahan mentah atau produk antara. Kondisi tersebut membuat peluang nilai tambah dari berbagai produk turunannya belum sepenuhnya dimanfaatkan di daerah. Mirza mencontohkan tapioka yang dikirim ke luar negeri, sementara sejumlah produk turunannya seperti glukosa itu masih didatangkan dari luar negeri. Karena itu Pemprov Lampung mendorong Unila memperkuat peran sebagai pusat pengembangan teknologi yang dapat mendukung hilirisasi komoditas daerah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengembangan nasional Cassava Center yang ada di Unila. Dan pendengar, pengembangan nasional Cassava Center sebelumnya telah mendapat dukungan pemerintah pusat dan diarahkan untuk memperkuat riset singkong, meningkatkan produktivitas, serta menghubungkan perguruan tinggi, pemerintah, industri, dan juga petani. Mirza mengatakan pengembangan singkong perlu dimulai dari peningkatan produktivitas. Dia juga menyebutkan produktivitas singkong Lampung masih berada di bawah potensi yang dapat dicapai. Pemprov Lampung bersama Unila menargetkan pengembangan bibit unggul singkong pada tahun depan dan selanjutnya peningkatan produktivitas ditargetkan dapat dilakukan secara signifikan pada tahun 2027. Nasional Cassava Center sendiri telah dikembangkan Unila dengan sejumlah fokus antara lain riset dan inovasi, mengembangkan varietas unggulan, perbenihan, smart farming, hilirisasi, pemberdayaan petani, transfer teknologi, serta pengembangan kawasan edukasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu bertindak.

Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

Pendengar, Lapas Narkotika kelas 2 Bandar Lampung menggelar razia gabungan sebagai upaya memperkuat keamanan serta mencegah peredaran dan juga penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemasyarakatan Selasa 22 September 2026. Razia melibatkan sejumlah unsur aparat penegak hukum dan jajaran permasyarakatan. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BNNK beserta jajaran, personil Brimob Polda Lampung, TNI Pos Ramil Jati Agung beserta jajaran, jajaran kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung, serta petugas lapas narkotika kelas 2 Bandar Lampung. Kalapas Narkotika kelas 2 Bandar Lampung, Jumadi mengatakan razia gabungan merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan dan menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan lapas. Dalam pelaksanaannya, petugas pendengar melakukan pemeriksaan di sejumlah area hunian warga binaan, termasuk terhadap barang-barang yang berada di lingkungan tersebut. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dengan tetap mengedepankan ketertiban dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Usai razia, kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan tes urin terhadap warga binaan. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai langkah deteksi dini sekaligus mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di dalam lapas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7220 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Pengen jerit rasanya loh.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Informasi aktual dari wilayah Laja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Untuk peluang tentunya masih memungkinkan, apalagi untuk beberapa wilayah Sumatera Selatan yang berada di dataran tinggi Sumatera Selatan ya, di daerah Oku Selatan, sebagian Oku, kemudian Pak Lawang, Pak Geralam, itu masih memungkinkan terjadi pertumbuhan awan yang mungkin terjadi hujan.
2: Masyarakat juga pemerintah daerah

BMKG merilis potensi hujan sudah mulai dirasakan di sejumlah wilayah Sumsel, meski kondisi kemarau di Sumatera Selatan diperkirakan masih terjadi cukup lama. Musim kemarau diprediksi masih berlanjut, pemerintah diminta antisipasi dampak terhadap pertanian. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini Rabu 23 September 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto, nomor 26, bersama saya Obi Riano, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Hujan turun di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi, jumlah hotspot di Jambi masih fluktuatif. Selengkapnya dilaporkan Tati Wijaya dari Jambi.
1: Meski Provinsi Jambi masih berada dalam periode musim kemarau, namun kondisi cuaca mulai menunjukkan adanya peluang peningkatan hujan menjelang akhir September 2026. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Lukita Teresia mengatakan, cuaca di wilayah Provinsi Jambi umumnya cerah hingga berawan. Namun di sebagian wilayah, khususnya Jambi bagian timur, seperti Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, dan Bungo, telah turun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Lukita menambahkan, curah hujan yang mulai terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Jambi turut mempengaruhi tingkat kemudahan terjadinya kebakaran. Pada 22 September 2026, sebagian besar wilayah Jambi berada dalam kategori aman hingga tidak mudah terbakar. Namun masih terdapat sejumlah wilayah yang berada dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Daerah tersebut antara lain sebagian wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, Tepu, Merangin, Sarolangun, serta wilayah lainnya yang masih mengalami kondisi relatif kering. Kondisi ini membuat potensi kebakaran tetap perlu diwaspadai meski jumlah hotspot masih fluktuatif. Data BMKG menunjukkan jumlah hotspot pada 21 September terdapat 90 titik panas, turun dibanding sehari sebelumnya yang sebanyak 255 titik.
2: Ada terjadi hujan, di beberapa wilayah Provinsi Jambi, khususnya Jambi bagian timur, yaitu di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta ada di sebagian kecil Kabupaten Bungo, terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Tadi saya dapat info juga dari tim Satgas Karhutlah, bahwa hujan yang ada di Tanjung Jabung Timur malah membantu juga dalam pemadaman kebakaran hutan di sana, Mbak.
1: Lukita Teresia menambahkan, berdasarkan perkembangan kondisi cuaca, hujan diperkirakan mulai lebih sering terjadi di sekitar dasarian ke-4 Oktober. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan RRI Tersumedara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, Stasiun Meteorologi BMKG Raden Intan II Lampung meminta masyarakat tetap mewaspadai terjadinya cuaca ekstrim terkait fenomena hujan yang terjadi pada musim kemarau saat ini. Untuk mengetahui hal tersebut, berikut wawancara Indra Ahmad dengan senior forecaster Stasiun Meteorologi BMKG Raden Intan II Lampung, Rahmat Subekti.

0: pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, di mana saja Anda berada, saat ini telah terhubung bersama saya, senior forecaster stasiun meteorologi BMKG Raden Inten 2 Lampung, Mas Rahmat Subekti. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mas Rahmat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Indra. Bagaimana kabar Pak Indra?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mas Rahmat pagi ini Mas?
1: Alhamdulillah sehat juga Pak Indra.
0: Baik Mas Rahmat, ini kan terkait dengan prediksi dari BMKG bahwa wilayah Provinsi Lampung khususnya ya, ini akan mengalami musim kemarau hingga bulan November, dan ada beberapa wilayah bahkan hingga bulan Desember atau akhir tahun 2026 ini. Sementara kita ketahui dalam kurun waktu beberapa hari belakangan ini, beberapa wilayah Lampung ini diguyur hujan. Nah, dari stasiun meteorologi BMKG Raden Inten 2 Lampung, Mas Rahmat, ini dapat dijelaskan fenomena apa ini Mas Rahmat?
1: Baik Pak Indra, memang betul untuk keadaan musim kemarau secara umum di wilayah Lampung itu hingga bulan Oktober Pak Indra. Kami prediksi di bulan November mudah-mudahan sudah memulai masuki musim hujan di sebagian besar wilayah Lampung Pak Indra. Kemudian untuk adanya hujan di tengah-tengah musim kemarau ini, secara umum memang itu suatu hal yang sangat wajar atau mungkin terjadi di musim kemarau, adanya hujan di beberapa wilayah. Kalau beberapa hari hujan yang terjadi di wilayah Lampung ini, kami lihat karena adanya beberapa faktor, yaitu di khususnya di dinamika atmosfer di wilayah Lampung itu sendiri. Kami amati atau kami analisis ada faktor pelambatan massa udara di sepanjang Laut Jawa, kemudian menuju wilayah Lampung, dia mengalami pelambatan sehingga adanya penumpukan massa udara di sekitar provinsi wilayah Lampung, sehingga ini bisa ditunjukkan dengan bibit-bibit awan yang tumbuh itu kebanyakan dimulai dari wilayah Lampung bagian timur Pak Indra. Itu menunjukkan adanya perlambatan kemudian menjadi faktor pertumbuhan awan di sekitar wilayah itu. Kemudian suhu muka laut di sekitar wilayah Lampung juga sedang anomali positif, kurang lebih positif 0,5, itu juga mempengaruhi adanya pengangkatan atau penguapan massa udara di wilayah Lampung, didukung juga dengan adanya faktor kelembaban udara di lapisan 800 milibar hingga 700 milibar juga terpantau lembab, yaitu pada nilai yang memenuhi untuk terjadinya penguapan di wilayah Lampung. Hujan-hujan di wilayah Lampung pada musim kemarau ini, beberapa hari ini terjadi umumnya di wilayah Lampung bagian barat, yaitu Lampung Barat, pesisir barat, dan sebagian wilayah Tanggamus. Kemudian selain wilayah Lampung bagian barat itu tuh, umumnya terjadi di wilayah-wilayah pesisir Lampung, baik itu di pesisir timur ataupun di pesisir bagian selatan atau wilayah-wilayah yang dia ada beberapa perbukitan, sehingga angin yang menemui perbukitan itu dipaksa naik kemudian terangkat menjadi awan, atau dalam istilah meteorologisnya adalah pertumbuhan dari sifat aerografis Pak Indra.
0: Baik, dari prediksi stasiun meteorologi BMKG Raden Inten 2 Lampung, sampai kapan ini potensi hujan pada musim kemarau saat ini Mas Rahmat?
1: Ya, untuk kejadian musim hujannya sendiri untuk secara umum itu tidak, dia fluktuatif Pak Indra. Jadi dalam beberapa hari kemudian nanti mengalami kering lagi, nanti ada hujan lagi. Itu biasanya di periode sekitar 3-5 harian atau setidaknya seminggu ada fluktuasi seperti itu Pak Indra. Nanti ada jeda, tidak ada hujan lagi ya gitu. Tapi untuk wilayah Lampung bagian barat, secara umum wilayah Lampung untuk yang Lampung Barat, pesisir barat, Tanggamus itu melalui perakiraan dari stasiun klimatologi itu diprediksi mendekati musim pancaroba, sehingga mungkin di wilayah Lampung bagian barat akan lebih sering dibandingkan wilayah Lampung lain.
0: Dengan adanya potensi hujan di musim kemarau saat ini, ada juga tidak Mas Rahmat dari prediksi BMKG untuk potensi cuaca ekstrim di wilayah Lampung Mas Rahmat?
1: Ya, kondisi hujan di musim kemarau ini sejatinya tidak begitu kuat secara pertumbuhan awannya Pak Indra, sehingga potensi angin kencangnya ataupun hujan lebatnya dalam durasi yang lama itu secara umum masih minim Pak Indra. Namun tetap harus menjadi perhatian bagi masyarakat, kami akan terus memantau melalui alat kami radar cuaca seberapa besar potensinya itu. Tapi untuk yang wilayah bagian barat seperti Lampung Barat dan Pesisir Barat itu kecenderungannya memang bisa jadi ada potensi durasi lebih lama, sehingga bisa jadi ada potensi hujan yang curah hujannya tinggi banget, itu yang bisa diwaspadai. Nanti itu harus melihat informasi dan perakiraan setiap harinya Pak Indra.
0: Kalau untuk waktunya Mas Rahmat, potensi hujan di musim kemarau saat ini Mas Rahmat, itu terjadi kapan Mas Rahmat? Siang, sore, ataukah malam Mas Rahmat?
1: Ya, karena musim kemarau ini awan membutuhkan proses konveksi, sehingga kami prediksi hujan terjadinya di siang atau sore hari Pak Indra, karena dia membutuhkan proses konveksi dari awan itu sendiri. Jadi di pagi hari itu mengalami, pagi hingga siang hari mengalami pemanasan atau pengangkatan massa udara, kemudian awan tumbuh di siang dan sore hari. Sehingga kami prediksi umumnya di siang dan sore hari, baik untuk hujannya.
0: Baik, terakhir mungkin Mas Rahmat, ada tidak Mas Rahmat yang harus diwaspadai pemerintah dan masyarakat terkait fenomena hujan di musim kemarau saat ini, Mas Rahmat, di wilayah Lampung?
1: Ya, Mbak Indra, meskipun secara potensi cuaca ekstrimnya hujan di musim kemarau ini tidak begitu besar, tapi tetap diwaspadai sehingga masyarakat tetap terus perlu memantau informasi dari kami yang kami sampaikan melalui berbagai media, baik itu WhatsApp group ataupun Instagram ataupun Facebook, sehingga tahu kondisi hujan di wilayah masyarakat masing-masing. Masyarakat juga bisa langsung memantau melalui alat-alat kami yang bisa diakses secara online, yaitu radar cuaca, baik itu di aplikasi info BMKG ataupun di website-website yang resmi yang kami sampaikan di berbagai media, sehingga masyarakat juga bisa secara mandiri mengamati kondisi perawanan, bisa mencocokkan kondisi di lapangan ketika mungkin melihat mendung, dan bisa mencocokkan dengan kondisi di alat kami. Kemudian untuk wilayah Lampung bagian barat, tentu saja setelah mengalami musim kemarau yang cukup panjang dengan datang yang mungkin lebih sering hujan, itu perlu diwaspadai khususnya di wilayah-wilayah yang di dataran-dataran tinggi yang mungkin sering terjadi longsor, itu juga perlu diperhatikan, karena ketika sudah kemarau cukup panjang kemudian dihujani atau diturun hujan, itu ikatan tanahnya mungkin masih lemah, sehingga itu perlu diwaspadai, takutnya ketika terjadi curah hujan tinggi itu bisa terjadi longsor di wilayah tersebut, Pak Indra. Kurang lebih mungkin itu dulu, Pak Indra, untuk himbauan bagi masyarakat berkaitan dengan hujan di musim kemarau ini, Pak Indra.
0: Baik, terima kasih Mas Rahmat Subekti atas informasinya kepada RRI pagi ini, Mas Rahmat.
1: Sama-sama, Pak Indra.
0: Baik, terima kasih dan selamat bertugas kembali, Mas Rahmat.

0: Berikut tanggapan warga Bengkulu seputar waspada dampak fenomena hujan pada musim kemarau di wilayah Belajar Sumba, khususnya Bengkulu.
1: Waspada dampak fenomena hujan pada musim kemarau itu, Pak, menurut tanggapan dari saya sih, Pak, ya. Hujan di musim kemarau itu kan sekarang memang perlu kita waspadi, ya, Pak, ya. Karena cuaca jadi nggak menentu, jadi kita harus tetap siap, apalagi kalau hujannya deras, supaya bisa menghindari dampak seperti banjir atau penyakit.
2: Menurut saya, fenomena hujan menjadi musim kemarau yang perlu kita waspadai karena cuaca bisa berubah secara tiba-tiba. Masyarakat sebaiknya tetap menjaga kesehatan, membawa perlengkapan seperti payung atau jas hujan, serta berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah.
3: Saya Ahmad dari Bengkulu. Menurut saya, dampak dari fenomena hujan pada musim kemarau ini adalah sangat bagus, ya. Terutama saat ini kan sebelumnya kita sudah merasakan kekeringan beberapa sumur yang kering itu, alhamdulillah sekarang sudah mulai terisi sedikit demi sedikit. Dan juga kita meminta kepada pemerintah untuk gencar melakukan sosialisasi info cuaca, ya. Dan juga berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait agar deteksi dini bencana dilakukan. Dan juga kita minta kepada pemerintah dan kita sebagai masyarakat juga harus sadar dan waspada dengan membersihkan irigasi-irigasi yang mungkin menjadi tempat bersarangnya air nanti ketika air hujan tiba yang berpotensi menjadi genangan air.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: BMKG merilis potensi hujan sudah mulai dirasakan di sejumlah wilayah Sumsel, meski kondisi kemarau di Sumatera Selatan diperkirakan masih terjadi cukup lama. Berikut laporan Aditya Abrianto dari RRI Palembang.
1: Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG kelas 1 Palembang menyatakan hingga saat ini kemarau masih berpotensi terjadi cukup lama. Namun meski demikian, Kepala BMKG kelas 1 Palembang Siswanto menyebutkan potensi hujan juga dimungkinkan dapat terjadi meski kemarau masih berlangsung. Siswanto mengatakan di sejumlah wilayah di bagian perbukitan, khususnya wilayah Sumatera Selatan bagian selatan, berpotensi munculnya awan penghujan hingga terjadinya hujan meski tidak terlalu signifikan.
2: Untuk peluang tentunya masih memungkinkan, apalagi untuk beberapa wilayah Sumatera Selatan yang berada di dataran tinggi Sumatera Selatan ya, di daerah Oku Selatan, sebagian Oku, kemudian Empat Lawang, Pagar Alam, itu masih memungkinkan terjadi pertumbuhan awan yang memungkinkan terjadi hujan. Okay. Nah, tetapi peluangnya mungkin juga sangat, artinya lagi-lagi jangan diartikan bahwa ketika musim kemarau masyarakat jangan mengartikan atau memanai bahwa sama sekali tidak ada hujan, tetapi peluang terjadi hujan itu masih sangat terjadi, khususnya untuk wilayah Sumatera Selatan yang berada di dataran tinggi ya, di Sumatera bagian selatan begitu bang.
1: Dengan potensi terjadinya hujan di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan diharapkan dapat terjadi secara merata hingga mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi yang menimbulkan kabut asap yang kian menebal dan berdampak akan buruknya kesehatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Ditlantas Polda Kepulauan Bangka Belitung akan tambah 10 titik etle. Debi Nirwandi melaporkan dari RRI Sungai Liat.
1: Masih 2 rencana sudah kita ajukan juga di awal bulan Januari ya, di Januari awal tahun.
2: Direktorat Lalu Lintas Polda Kepulauan Bangka Belitung berencana menambah jangkauan penindakan pelanggaran berbasis elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Direktur Lalu Lintas Polda Babel Kombespol Oscar mengatakan saat ini titik ETLE yang aktif di wilayahnya baru berjumlah 2 lokasi yakni di Kota Pangkal Pinang. Untuk memperluas jangkauan, Ditlantas telah mengajukan usulan penambahan 10 titik kamera ETLE baru secara langsung ke Mabes Polri. Penentuan lokasi pemasangan 10 titik ETLE baru tersebut nantinya akan disesuaikan dengan hasil evaluasi wilayah rawan kecelakaan dan pelanggaran ataupun black spot.
1: Masih 2 rencana sudah kita ajukan juga di awal bulan Januari ya, di Januari awal tahun 2027.
3: Penambahan titik ya?
1: Akan 10 titik yang akan kita dipasang nanti sesuai dengan nanti kita lihat nanti potensi kerawanannya di mana, juga di black spot yang nanti akan kita evaluasi kembali sehingga bisa kita update kembali. Dan nanti mudah-mudahan dengan upaya itu kita bisa secara teknis gitu ya, ETLE itu bisa menekan terutama angka kecelakaan lalu lintas.
2: Sementara itu Kapolda Babel Irjen Pol Victor Sihabing menyoroti langkah efisiensi penindakan penegakan hukum dengan meminimalisasi tilang manual atau langsung di lapangan dan mendorong penerapan ETLE serta edukasi melalui media sosial.
4: Ya, salah satu konflik antara singgungan yang dimaksud antara polisi dan masyarakat biasanya tidak jauh daripada penegakan hukum melakukan tilang langsung ya. Sehingga walaupun yang dibuat oleh petugas lalu lintas itu kan sudah sebenarnya aturan yang harus diterapkan, sehingga memang ETLE itu atau penilaian melalui elektronik itu mungkin salah satu cara untuk menghindari hal tersebut. Sekaligus juga itu masih penting dilakukan untuk meningkatkan budaya tertib dan budaya patuh hukum yang dilakukan oleh masyarakat.
2: Sementara itu, proses keputusan terkait usulan penambahan 10 titik ETLE ini diperkirakan rampung pada Oktober mendatang. Dari Pangkal Pinang di Binirwan di RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Musim kemarau diprediksi masih berlanjut, pemerintah diminta antisipasi dampak terhadap pertanian. Berikut laporan Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh.
1: Kabupaten Kerinci yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan utama Provinsi Jambi, kini menghadapi tantangan serius seiring saat ini berada pada siklus musim kemarau panjang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ataupun BMKG Dapati Perbo Kerinci memprediksi intensitas hujan akan menurun drastis. Hal itu memicu alarm kewaspadaan bagi stabilitas sektor pertanian daerah. Jika langkah antisipasi lambat dieksekusi oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, penurunan produktivitas komoditas unggulan seperti padi, sayur-sayuran hingga kopi khas Kerinci diprediksikan bakal terganggu secara signifikan. Kepala BMKG Dapati Perbo Kerinci Kurnianingsih mengungkapkan kemarau musim ini diprediksi akan lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu pemerintah daerah harus mampu mengantisipasi ataupun menyiapkan langkah antisipatif agar fenomena El Nino tahun ini tidak berdampak pada sektor pertanian di wilayah paling barat Provinsi Jambi, yakni Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci.
2: Terus masyarakat, juga pemerintah daerah itu harus mengantisipasi, kemudian juga mengatur pola irigasi pada lahan pertanian.
1: Diketahui sektor pertanian di Kabupaten Kerinci sangat bergantung pada pasokan air yang stabil. Penurunan curah hujan yang ekstrim berpotensi menurunkan debit air pada sungai-sungai utama dan sistem irigasi teknis yang mengaliri ribuan hektar sawah warga di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Muhammad Isman terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SB Sungai Penuh kita menuju ke RRI SB Bintuhan.

0: Para siswa dan guru di Kabupaten Kaur menilai program makan bergizi gratis yang dikelola oleh SPPG sudah berjalan dengan baik. Mereka berharap pengelolaan MBG tidak dialihkan ke kantin sekolah. Laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Tata kelola pendistribusian makan bergizi gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Kaur dinilai kian membaik. Porsi dan menu MBG yang disajikan pun juga selalu sesuai dengan selera siswa. Salah seorang siswa SMP Negeri 8 Kaur, Alfa Rizi, mengaku menu yang disajikan dalam MBG bervariatif, mulai dari olahan telur ayam, ikan, daging ayam hingga daging sapi, serta lengkap dengan aneka buah segar dan sayuran. Selain memberikan makanan yang bergizi, kehadiran MBG dinilai oleh siswa mampu meringankan biaya jajan hariannya.
2: Wah, di SMP Negeri 8 Kaur sudah mendapatkan menu makan bergizi gratis dari pemerintah dengan cukup baik. Seperti halnya kami dapat berbagai macam menu, seperti halnya sayuran, buah-buahan, nah, daging ayam, daging ikan, dan kemarin juga ada diberi daging
3: sapi
2: rendang. Untuk buah-buahannya banyak, ada semangka, melon, anggur, buah salak.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Kaur, Langgeng Setio Budi, mengatakan setiap harinya ompreng yang diisikan makanan bergizi selalu dinikmati oleh siswa dan siswinya. Ia sangat berharap program MBG tetap dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
4: Sangat setuju kalau MBG ini tetap dikelola oleh SPPG, karena pelayanan yang kami terima selama ini sudah sangat bagus. Menunya sangat bervariasi, baik dari lauknya, buahnya, dan selama ini tidak terjadi masalah apapun di sekolah kami.
1: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dinilai jauh lebih siap dari segi fasilitas, standarisasi, dan tenaga ahli gizi dibandingkan jika pengelolaan diserahkan ke kantin sekolah yang beresiko menimbulkan masalah baru dalam hal kontrol kualitas. Maka dari itu, pemerintah pusat diharapkan untuk dapat mempertimbangkan kembali wacana tersebut. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: BPBD Kabupaten Waikanan menghimbau warga mewaspadai potensi cuaca ekstrim seperti angin kencang dan petir selama masa pancaroba. Masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan karena vegetasi kering masih memicu tinggi resiko kebakaran. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rio Tanjung.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi cuaca ekstrim saat pancaroba. Kepala BPBD Waikanan Sufrianto kepada RRI mengatakan musim penghujan diprediksi mulai berlangsung bertahap Oktober hingga November 2026. Menurutnya kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang sebagai dampak fenomena El Nino berdasarkan informasi BMKG. Lanjutnya, masa pancaroba berpotensi disertai petir, badai petir, dan angin kencang. Karena itu, masyarakat diminta lebih waspada saat melintasi jalan dengan vegetasi atau pepohonan kering.
2: Menginformasikan bahwasannya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari BMKG, sebagai dampak El Nino memang kemarau agak lebih panjang, namun diprediksi bahwasannya mulai bulan Oktober, November ini berangsur-angsur kita memasuki di musim penghujan, di mana biasanya pada musim pancaroba ini akan diikuti oleh cuaca ekstrim. Itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada, khususnya ketika melewati mungkin jalan-jalan yang dengan vegetasi pohon yang kering akibat kemarau, mudah terjadi pohon tumbang, dan untuk aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan membakar hutan juga tetap kami himbau agar untuk ditunda sementara karena memang hujan belum normal, khawatir vegetasi tetap kering dan bisa membahayakan terjadinya kebakaran.
1: Lebih lanjut, pihaknya juga mengimbau masyarakat menunda aktivitas pembakaran hutan dan lahan hingga kondisi hujan kembali normal. Dirinya menjelaskan vegetasi yang masih kering dapat meningkatkan risiko kebakaran meski hujan mulai turun. Ia meminta masyarakat tetap berhati-hati dan mengutamakan keselamatan selama masa peralihan musim berlangsung. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Wakil Bupati Belitung akan carikan segera solusi untuk para pengerit Pertalite untuk mengatasi kelangkaan BBM di tingkat pengecer. Selengkapnya dilaporkan Arief Juliantoro dari RRI SP Belitung.
1: Nah, di sini saudara-saudara kita yang pengerit kita juga, ya kita arahkan, ya kalau memang ada sisa, ya itu nanti kita siapkan waktunya, ya waktunya untuk.
2: Wakil Bupati Belitung Syamsir akan segera mencarikan solusi bagi para pengerit BBM di Tanjung Pandan yang selama ini mengalami pembatasan pengisian Pertalite di SPBU. Syamsir mengatakan pemerintah daerah akan segera melakukan pendataan terhadap jumlah pengerit dan pengecer untuk menentukan mekanisme serta waktu pengisian yang tidak mengganggu masyarakat umum. Ia menegaskan solusi tersebut akan diarahkan agar pengerit tetap dapat memperoleh BBM. Namun penyalurannya harus sesuai kebutuhan dan disalurkan kepada pengecer di wilayah Tanjung Pandan.
1: Ya sudah saya sampaikan ya, kepada saudara-saudara yang kita yang ngeritkan, ya termasuk di sini kan beda kultur juga ini, saya melihat ada beda-beda di sana lain, di sini lain. Nah, di sini saudara-saudara kita yang pengerit kita juga, ya kita arahkan, ya kalau memang ada sisa, ya itu nanti kita siapkan waktunya, ya waktunya untuk ngerit. Ya cuman kita komitmen sesuai data, nah, datanya berapa. Nah, kemudian kami minta sesuai dengan komitmen untuk menyalurkan ke pengecer. Ya, jangan sampai bukan ke pengecer, karena harga sampai 18-19 ribu. Nah, dan mereka komitmen, saya tunggu datanya dulu dari mereka. Ya, bukan.
2: Sementara itu, pengerit BBM di Tanjung Pandan, Kiki berharap pemerintah segera memberikan mekanisme yang jelas, sehingga para pengerit dapat kembali menyalurkan BBM kepada kios-kios pengecer. Kiki mengaku pembatasan pengisian membuat pasokan BBM yang dapat disalurkan kepada pengecer menjadi terbatas.
3: Dari peraturan kemarin itu kan orang-orang tuh nyuruh umum masuk ke sini. Seandainya kalau pengerit ini benar-benar dia apa dipermudah ibaratnya, tetap Pak di kios-kios itu ada semua. Tersalurkan semua. Kalau pengerit-pengerit ini dipermudah. Tapi selama ini pengeritnya tidak dapat. Ya, cuman sekali masuk sehari, dua kali masuk cuman. Gimana kita nak memberikan pelanggan?
2: Hingga terjadinya kelangkaan di setiap pengecer yang ada di Tanjung Pandan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arief Juliantoro melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Belajar Sumba untuk edisi hari Rabu 23 September 2026. Langsung dari RRI Bandar Lampung, selamat jumpa.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

0: Dek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Wakil Gubernur atau Wagub Lampung Jihan Nurella mengatakan penanaman 25.000 bibit mangrove menjadi salah satu upaya memulihkan ekosistem pesisir di daerah tersebut. Kemudian memasuki tahun ketiga pelaksanaan, program tersebut telah mampu menanam sebanyak 50.000 bibit mangrove, lalu ada penambahan 25.000 bibit pada tahun ini, sehingga total penanaman mencapai 75.000 bibit dengan target 100.000 bibit mangrove pada tahun berikutnya. Ia berharap gerakan penanaman mangrove menjadi salah satu upaya menjaga ekosistem pesisir dan dapat memberikan manfaat berkelanjutan, sekaligus mewariskan lingkungan yang lestari bagi generasi mendatang. Yang mendapatkan ancaman bencana seperti banjir, abrasi hingga tsunami yang pernah melanda wilayah Lampung Selatan dan Pesawaran menjadi pengingat akan pentingnya menjaga ekosistem pesisir. Menurutnya, mangrove memiliki peran ekologis antara lain membantu meredam gelombang laut, mengurangi abrasi, serta menjaga habitat biota laut yang mendukung kehidupan masyarakat pesisir dan juga nelayan. Beliau juga mengatakan keberhasilan penanaman mangrove tidak hanya diukur dari jumlah bibit yang ditanam, tetapi juga dari perawatan dan pemeliharaan agar mangrove dapat tumbuh serta memberikan manfaat dalam jangka panjang. Ia berharap pendengar bibit mangrove yang ditanam dapat tumbuh dengan baik dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta perekonomian masyarakat. Selain menjaga ekosistem pesisir, kawasan mangrove juga berpotensi dikembangkan untuk mendukung edukasi lingkungan dan ekowisata berbasis alam.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax. Jadi

Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk. Rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

0: enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Pendengar tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough-Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
1: buat apa?
0: Ya biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus. Foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau magang hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check, lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah angka batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insyaallah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
4: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi
3: program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lee berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
5: Duduk kembali. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama apa 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPHP maupun untuk yang premiumnya.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
6: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
5: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
7: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat, guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
8: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
9: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak, sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
8: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
10: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
11: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
10: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
12: Pasti yang paling Jovan dapati itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk, karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami. Mungkin dari saya berbagai dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting, karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
10: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju keempat negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Seluruh dunia melakukan ini.
3: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda
2: bahwa manusia itu penuh dosa.
3: Selamat.
2: Jadi
3: berlayar lagi, komandan.
2: Adalah suci.
3: Semoga
2: seperti halnya
3: selamat sampai tujuan.
2: Daratan. Kembali disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju, maju, maju, maju, maju, maju sini.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
5: Siap. Agar
2: kita
5: siap. Dan diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra.
6: Oh, diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di empat negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
7: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
8: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
7: In all these sectors, we have practical.
9: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengingatkan mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
10: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
8: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot divestasi dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Herdman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih tembak

0: guncang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
1: Kami sempat memanggil Luke Ferry pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.

Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik, dan saya senang dengan itu.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pauman Bandar Lampung, pendengar terbaik dan miliknya Firza telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang saat ini telah menunjukkan waktu di pukul 19 lebihnya 37 menit waktu Indonesia Barat. Senang rasanya saya bersama Anda semua pendengar bermani malam hari ini, malam Rabu, ya Rabu malam Kamis, dan juga cukup panjang ya hingga pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat, dengan berbagai rangkaian informasi dan juga lagu-lagu yang juga sudah di playlist oleh musik director kita ya. Baiklah pendengar, sambil menemani Anda bersantai atau yang lagi

di lembur mungkin ya, bawa kerjaannya ke rumah yang mestinya udah istirahat. Aduh, kayaknya harus kejar deadline gitu ya, biar cuan terus nih, karena ini udah mau masuk akhir bulan. Ini merupakan memasuki minggu keempat ya di bulan September, dan tentunya harus tetap semangat dan dijaga staminanya ya. Baik, mendengar lagu selanjutnya akan kami hadirkan dari miliknya Tiara Andini, spesial untuk Anda, Merasa Indah. Selamat mendengarkan.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek? Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di-screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri aman sih.
1: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat

0: pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
1: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita. Karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Eh, Mela, tahu gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
5: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
4: Ih, kecolongan? Maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
5: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
4: Oh gitu ya, Jeng.
5: Oke deh kalau gitu.
6: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Pendengar RRI, selanjutnya bersama akan kita dengarkan Sandiwara Radio, kali ini bersama RRI dan Pasar dengan judul Pulian Berbuah Petaka. Selamat mendengarkan.

0: burung-burung. Enak sekali hidupnya. Sangkar bagus. Mahal lagi. Makanan enak. Kau harus berterima kasih padaku. Kau hidup di rumah orang kaya. Coba lihat. Teman-temanmu di luar sana. Kesana kemari nyari makanan. Untung-untung kalau dapat. Kalau enggak, lapar kau seharian.
1: Hei, Bli. Tidak pagi, sore, malam, hanya burung. Burung yang kau urus. Gak pernah ada waktu untukku.
0: Ibu, mau kemana nih? Kok rapi gini? Wih, pakaianmu. Pas sekali istri orang kaya.
1: Ah, sudah gombalnya. Ibu mau reunian sama teman-teman SMA.
0: Reunian? Awas ya, CLBK ya.
1: Ah, pikiran bapak ini.
2: Swastiastu. Swastiastu.
0: Buka pintu gerbangnya, Bu. Siapa itu ganggu aja? Swastiastu.
1: Iya, sebentar. Oh, ada tamu rupanya.
2: Ya, maaf, Bu. Saya Made, tetangga sebelah.
3: Siapa, Bu?
1: Ini Made Jaya, tetangga di sini.
2: Ya, saya Pak Gede.
0: Oh, Made Jaya. Di sebelah Bali Banyar itu ya? Oh iya, mau ngopi, teh, atau susu?
2: Tidak, Pak. Terima kasih, saya sudah ngopi.
1: Pasti dia sudah dibuatkan kopi sama pacarnya ya.
0: Pacar? Pacarnya manusia kan?
1: Ah, Bapak, pasti manusia dong. Kalau gajah, pacarnya gajah. Kalau semut, pasti pacarnya semut.
4: Sombong sekali orang-orang ini.
0: Lihat, Bu. Mukanya merah. Sudah. Apa itu?
2: Pak Gede, Ibu, ini saya menawarkan barang-barang. Ini brosurnya. Coba lihat-lihat. Ada lemari, sofa, gorden. Siapa tahu Bapak berminat.
0: Ah, pasti barang-barang murahan ini.
2: Tidak, Pak. Ini barang produk luar negeri. Sengaja saya tawarkan pada Bapak.
0: Apa? Luar negeri? Wih, omonganmu. Kalau benar produk luar negeri, pasti kau banyak untung. Tapi, kenapa kau masih jalan kaki? Gak punya motor ya? Atau mobil?
1: Mobil? Mobil-mobilan kali.
2: Pak Gede, saya datang ke sini dengan maksud baik. Bukannya dapat jualan, malah hinaan.
0: Iya, ngegas kamu ya. Kau tahu, sebenarnya kau telah menghinaku, tahu. Masa orang kaya sepertiku kau suruh aku membeli barang lewat sales murahan seperti ini? Pergi kau.
2: Ya, aku pergi.

Dejaya, pemuda desa, hidupnya sebatang kara. Sudah lama ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Dia bekerja keras

0: sekali hari ini. Haus, capek. Dari pagi sampai sore ini, satu pun barang gak ada yang laku. Aduh, lebih baik aku istirahat di bawah pohon ini aja.
1: Hah? Beli Maden?
0: Gek Ratna? Benarkah kau Gek Ratna?
1: Iya, beli. Yang Ratna.
0: Aduh, kau beda sekarang. Cantik, modis, kayak artis aja.
1: Ah, biasa aja. Setelah tamat SMA, saya jadi kuliah di Jakarta, ngambil jurusan desainer. Terus, beli mau kemana?
0: Beli habis menjajakan barang, mau pulang, istirahat dulu di sini, panas sekali.
1: Ikut sama Ratna yuk, beli. Kita kan bertetangga, berarti juga ngelewatin rumah, beli.
0: Enggak usah, beli jalan aja.
1: Ah, beli, kita tumben loh ketemu, masa gitu sih?
0: Ah, masih aja seperti dulu, dikit-dikit marah.
1: Ya iyalah, beli, yuk ikut Ratna.

0: Atna, anak Pak Gede Sure, sejak tamat SMA, ia kuliah di Jakarta, kini kembali pulang untuk melanjutkan bisnis butik milik bapaknya.
1: Ratna, Ratna, cantik sekali kamu. Kau beda dengan orang tuamu. Kau gadis yang baik, sopan. Ya Tuhan, gimana caranya aku ingin memilikinya? Nah, sakit hati ini karena hinaan orang tuanya belum sembuh. Ini saatnya. Ya, ya, ini saatnya.
0: Malam itu, Made pergi ke rumah Jerobalian minta bantuan untuk mendapatkan Luh Ratna.
1: Dengan lengis colek ini, aku akan menguasai anakmu, Gede Sudo. Tanganku ini telah dilumuri lengis colek. Pemberian Jerobalian, aku akan mendatanginya. Perabotan, perabotan, Bu. Perabotan, perabotan, Bu.
2: Beli Made. Mampir dulu.
1: Ya, makasih, Gek Ratna. Mau lihat barang-barang di brosur ini, Gek? Ini, lihat. Maaf, aku memegang tanganmu, Gek.
2: Ah, gak apa-apa, Bli. Santai aja kali.
3: Ratna, dengan siapa itu?
2: Ini Pak, Bli Made. Dia jual barang-barang.
3: Sini. Hei, Made, beraninya kau menyentuh anakku ya? Macam kamu.
2: Bapak kok ngomong seperti itu?
3: Sudahlah, masuk. Nanti ketularan miskin kamu.
1: Ya, enggak apa. Yang penting, lengis colek itu sudah mengena tangannya.

0: Ade.
1: Ratna, kok kesini malam-malam? Nanti orang tuamu marah. Malah Beli yang disalahkan nanti.
2: Beli, Ratna mau di sini. Biarkan bapakku mau bilang apa. Pokoknya malam ini aku nginap di sini ya.
3: Manjur sekali demi cole itu.

0: di kamarnya. Di mana dia, Pak?
1: Gak ada. Macem-macem anak itu. Udah telepon?
0: Sudah, tapi gak diangkat.
1: Coba telepon lagi.
0: Oh, nyambung, Pak. Halo, Ratna. Ratna, di mana kau?
2: Saya Made, Bu.

0: Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Duh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi? Waktu 24 jam rasanya kurang.
3: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
3: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
4: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
5: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
6: Saatnya UMKM naik kelas.

pendengar, untuk Anda yang juga sudah beristirahat atau lagi makan malam, makannya tuh kemalaman gitu ya, yang biasanya pukul 19 atau juga ya sekitaran habis maghrib gitu kan, tapi karena banyak sekali yang harus dikerjakan sehingganya makannya jam segini. Tapi gak apa-apa lah ya, kalau untuk jam segini sih dianjurkan untuk tidak berlebihan ya, karena memang antara jarak ketika kita beristirahat atau juga tidur memang sudah mulai mendekati jam tidur ya, atau juga jam istirahat. Nah, tapi kalau bicara soal makanan, ini lagi happening sekali. Kalau ibu-ibu pergi ke pasar juga, ini lagi naik daun nih, adalah perjengkolan gitu kan ya, atau sering banget dipanggil jengki. Nah, siapa yang sangka nih kalau bahan makanan sehari-hari yang juga ternyata punya senyawa toksik alami. Karena misalnya nih jengkol ya, yang memang sangat akrab banget dengan keseharian masyarakat Indonesia, ini kerap diolah menjadi hidangan favorit, dimana memiliki senyawa alami dalam kondisi tertentu dan juga bersifat toksik bagi tubuh. Dr. Tri Maharani, MSI, juga menjelaskan bahwa resiko itu juga bisa dipengaruhi oleh jumlah konsumsi dan juga cara pengolahannya ya. Jengkol misalnya, ini mengandung asam jengkolat yang bisa membentuk kristal di saluran kemih. Sedangkan keluak atau juga singkong memiliki senyawa sianogenik yang bisa melepaskan sianida kalau diolahnya tuh gak tepat gitu kan ya. Nah, tahukah Anda kalau jengkol ini juga menjadi salah satu bahan makanan yang juga populer di Indonesia ya. Namun memang ketika rasanya yang juga khas, ternyata senyawa dalam kondisi tertentu juga bisa membentuk kristal pada saluran kemih. Dan dalam literatur medis, kondisi ini juga dikenal dengan jengkolism. Ternyata ya, kayak ada nama fanbase-nya ya. Nah, seperti dikutip dari PubMed, menyebutkan kalau jengkolism ini bisa menyebabkan nyeri pada perut bawah atau pinggang, serta gangguan pada aliran urin, sehingga akut kidney injury. Mekanismenya juga diduga berkaitan dengan pembentukan kristal asam jengkolat seperti pada sistem dari saluran kandung kemih kita ya. Ya sudah, kalau gitu mumpung lagi rame banget gitu ya, walaupun lagi hobi makan jengkol, jengkolism gitu, tapi juga mesti ditakar, gak berlebihan ya, karena berlebihan itu juga kurang baik. Seporsinya aja.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
3: Misteri Capreng nih.
2: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
4: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
2: Wah, apa aja tuh?
4: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
2: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
4: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
5: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Selamat malam pendengar, untuk Anda yang juga baru saja mendengarkan siaran kami di RRI Program Satu, kanal informasi dan juga inspirasi. Sekarang kita lanjutkan program selanjutnya di Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ya. Anda sekarang bisa request di line telepon 0721-269720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811-7207-909 untuk request lagu Indonesia favorit Anda bersama saya Novita Fira dan juga rekan Banu yang menemani malam hari ini sebagai petugas operator. Ya, selamat mendengarkan lagu opening dari Chris Patih, pendengar, spesial untuk Anda dengan judul lagunya Cuma Manusia. Ini spesial untuk anak gen milenial yang juga sempat hits lagu ini di era tahun 2000-an ya. Oke, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di RRI Program 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelfon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya.

Pendengar, kalau kita dengar ya, yang namanya hewan peliharaan di rumah itu biasanya kucing, kemudian juga burung, ayam gitu kan ya. Tapi belakangan itu lagi viral banget, lagi-lagi di Provinsi Lampung, tepatnya di daerah Panjang, adalah warga yang juga memelihara seekor buaya yang juga diduga sudah berada di rumahnya. Ini sekitar 3 tahun. Hewan yang biasanya kita lihat di kebun binatang atau juga habitatnya di alam liar ini justru dipelihara layaknya hewan kesayangan. Kabarnya pendengar, buaya ini juga memang sudah lama berada di lingkungan rumah dan bahkan sudah terbiasa dengan keberadaan pemiliknya. Tapi namanya juga tetap buaya ya, ukurannya itu besar dan jelas ini memang bukan hewan yang bisa diajak main lempar bola gitu ya, atau yang bisa diajak bercanda. Nah, tapi kisah ini juga menjadi perhatian dari warga sekitar. Di satu sisi mungkin dianggap unik, tapi di sisi lain ada persoalan keselamatan yang juga perlu diperhatikan, baik bagi pemilik maupun masyarakat yang juga ada di sekitarnya. Jadi kalau biasanya orang bilang jangan bermain api, untuk kasus yang satu ini mungkin pesannya juga sedikit berbeda ya. Kalau dekat-dekat dengan buaya, apalagi kalau dia sudah mulai kehilangan kelihatan lapar, ini bisa berbahaya. Apalagi ini menurut info nih dari narasumber yang juga merupakan warga sekitar, ini biasanya dalam sebulan pun warga tersebut juga menghabiskan 100 kilogram ayam ya, 100 kilogram ayam untuk konsumsi untuk buaya aja gitu. Jadi setiap hari itu memang mengkonsumsi daging ayam untuk buaya, dan pastinya ini menguras kantong ya bagi sang pemilik. Nah, tapi karena memelihara hewan ini boleh aja punya cerita unik, tapi kalau hewannya juga yang juga membahayakan, ini tentunya tidak diperkenankan oleh pemerintah. Untuk itu, memang belakangan ini juga rame dan viral di pemberitaan kalau buaya ini sudah mulai proses diamankan ya oleh pihak yang juga berwenang, dan mudah-mudahan hal-hal seperti ini juga menjadi perhatian khusus bagi para warga untuk tidak memelihara dengan sembarangan ya, karena hewan-hewan buas seperti buaya pun ini ada tempat penangkarannya secara khusus dan tidak berada di lingkungan masyarakat sekitar.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Tau gak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
2: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak Barito tadi.
2: Nah, tuh kan.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Pendengar, ini udah ada beberapa yang juga sudah ikutan ya di line WhatsApp kita di 0811-7207-909 untuk request lagu Indonesia favorit Anda. Masih bersama saya Novita Fira, pendengar di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Hai, selamat malam untuk Tia yang ada di Sukabumi. Apa kabar nih? Ini Sukabuminya bukan di daerah Jawa Barat ya. Ini Sukabumi di Bandar Lampung. Mau request lagunya Leodra, Tak Selalu Memiliki dong. Puterin ya Kak Fira. Terima kasih. Terus juga selamat malam untuk Roni yang ada di Pesawaran. Request lagunya Anji, Orang Yang Berbeda. Orang yang berbeda, serupa tapi tak sama dong ya. Oke, baik, nanti kita puterin lagunya ya. Terus juga ada David, apa kabar David? David malam hari ini belum istirahat kah? Oke, request lagunya Nadif, Bahasa Lama dong, Penjaga Hati. Puterin Kak Fira, terima kasih. Terima kasih kembali, nanti akan Fira puterin satu persatu ya. Tapi kita dengerin dulu Leodra, ini Tak Selalu Memiliki, spesial untuk Anda pendengar yang juga tersetia bersama kami di RRI Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
4: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada. Ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
5: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
6: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
7: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
5: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
2: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang, tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
3: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
4: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
5: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
4: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
5: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
4: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
6: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
2: Bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada ada apa di kamar itu?
2: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya.
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

Kita berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka.

Selamat pagi pendengar Prosatu dimanapun Anda berada. Inilah Prosatu Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis tanggal 23 September 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan bakal hening Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Di kebersamaan kita pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 24 September 2026, Zara Rizkila akan menemani pendengar sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan mengawali acara kita pada pagi hari ini dengan Mutiara Pagi. Kami akan hadirkan dialog bersama dengan narasumber Ustadz Haji Tengku Junaidi Jamaluddin dengan tema yaitu Istighfar Solusi Atas Segala Persoalan Hidup. Dan untuk pendengar yang ingin berpartisipasi memberikan pertanyaan dapat menghubungi kami di line telepon 0721-269-720 atau ke WhatsApp kami di 0811-7207-909. Namun pendengar, sebelum kita masuk ke dialog Mutiara Pagi, kita akan dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran, Quran Surah Al-Isra ayat 1-5 yang dibacakan oleh Febri Ardiansyah dengan lantunan nada-nada islami berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali Azara dapat menemani pendengar di pagi hari ini, tentunya di Mutiara Pagi edisi Kamis 24 September 2026. Dan alhamdulillah pendengar, sekarang kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, yaitu Bapak Haji Tengku Junaidi Jamaluddin dari GMI. Dan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah beliau tentang istighfar, solusi atas segala persoalan hidup. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, bagaimana kabarnya hari ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, pada pagi hari ini dipersilakan untuk menyampaikan materi kita tentang istighfar, solusi atas segala persoalan hidup.
1: Baik, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal azizul hakim. Allahumma rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Para pendengar pemirsa RRI dimanapun berada, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kita awali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah atas berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian selawat dan salam semoga selalu tercurah, terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada segenap keluarga serta para sahabatnya. Para pendengar RRI, pemirsa, kaum muslimin dan kaum muslimat, dimanapun berada yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Istighfar adalah solusi atas segala persoalan hidup. Suatu ketika ada orang yang menyampaikan keluhannya kepada Imam Ibnu Qayyim radhiyallahu an, di mana orang itu menyampaikan terkait dengan persoalan hidupnya. Wahai Syekh Imam, kenapa hidup saya ini selalu mendapatkan ujian dan cobaan? Yang satu belum tuntas, kemudian sudah datang cobaan-cobaan yang lain. Kemudian apa jawaban dari Imam Ibnu Qayyim? Beliau menyampaikan, perbanyaklah membaca istighfar. Kemudian pada kesempatan yang lain, ketika ada orang lain menyampaikan keluhannya kepada Imam Ibnu Qayyim, wahai Imam Ibnu Qayyim, kami bertani, tetapi kami sekarang dalam kondisi kekeringan, sehingga tanaman kami menjadi tidak tumbuh, tidak subur, tidak mencapai sebagaimana yang kami harapkan dan kami inginkan akibat kemarau yang panjang itu. Lalu kemudian Imam Ibnu Qayyim juga menyampaikan dengan jawaban, perbanyakkan istighfar. Kemudian pada kesempatan yang lain, ketika ada orang yang menyampaikan keluhan terkait dengan anak-anaknya. Anaknya nakal, anaknya bandel, anaknya tidak patuh. Maka kemudian juga Imam Ibnu Qayyim menyampaikan jawaban dengan jawaban yang sama. Perbanyaklah membaca istighfar. Kemudian pada momen yang lain, ketika ada orang yang menyampaikan keluhannya terkait dengan gagal usahanya, Dia berbisnis, kemudian hancur, usahanya menjadi gagal. Apapun yang dia lakukan menjadi sulit. Kemudian Imam Ibnu Qayyim pun menyampaikan jawaban, perbanyaklah dengan membaca istighfar. Kemudian beliau mengutip sebuah firman Allah, yaitu ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh ayat yang ke-10. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu sama'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ayat-ayat ini menyampaikan gambaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menyampaikan ungkapan pernyataan yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya terkait dengan perintah kepada mereka untuk beristighfar, dan terkait istighfar ketika mereka lakukan dapat mengeluarkan mereka dari berbagai macam persoalan yang mereka hadapi, kesulitan-kesulitan yang menimpanya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat ini, faqultu astaghfiru rabbakum, maka aku katakan, kata Nabi Nuh, beristighfarlah kalian kepada Allah. Segeralah bertaubat kepada Allah atas kekeliruan dan kesalahanmu. Innahu kana ghaffara, karena Allah itu maha pengampun. Sebanyak apapun dosa kita, ketika kita bertaubat kepada Allah, ketika kita menyesali dari kemaksiatan yang kita lakukan itu, maka tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita besar, pengampunan Allah jauh lebih luas ketimbang dosa itu. Meskipun dosa yang kita miliki sebanyak buih di lautan, ketika kita betul-betul bertaubat dengan taubatan nasuha, maka semua kekeliruan dan dosa kita diampuni oleh Allah. Lau alimtumul khataya hatta madi as-sama summa nazimtum lataballahu alaikum. Jika kalian tahu dosa, kemaksiatan, kesalahan yang kalian lakukan itu, mali as-sama, penuh langit dan bumi, summa nazimtum, kemudian kalian menyesali dari dosa itu, melakukan taubat dengan taubatan nasuha, apa kata Allah? La taballahu alaikum, Allah pasti menerima taubat kalian itu. Ini yang pertama, istighfar akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, di dalam ayat itu Allah menyampaikan, orang yang beristighfar, yursilis sama'a 'alaikum midrara, Allah turunkan air hujan yang lebat dari langit. Air hujan yang turun dari langit simbol datangnya rahmat Allah. Yang awalnya tanahnya gersang menjadi subur. Yang awalnya menanam tanaman terkait dengan pertanian itu sulit untuk tumbuh, tapi karena ada hujan kemudian menjadi mudah untuk tumbuh. Yang awalnya buah-buahan kita tidak akan memperoleh sebagaimana yang kita harapkan karena gersangnya lahan atau tanah itu, tetapi kemudian karena turun air hujan, kemudian dapat menghasilkan dengan hasil yang maksimal. Yursilis sama'a 'alaikum midrara. Ketika beristighfar, Allah turunkan air hujan dari langit, simbol datangnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya kata Allah, orang yang beristighfar itu, wa yumdidukum bi amwal wa banin. Allah tambahkan rezekinya. Allah tambahkan hartanya, Allah lancarkan usahanya, Allah permudahkan kegiatan maisyahnya dan Allah berikan kelapangan terkait dengan kehidupannya. Wabanin, dan juga Allah tambahkan anak-anaknya. Ditambahkan oleh Allah menjadi anak-anak yang barokah, menjadi anak-anak yang soleh dan salihah, menjadi anak yang patuh kepada kedua orang tuanya, serta taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Allah tambahkan harta dan Allah tambahkan anak-anaknya. Allah berikan keberkahan di dalam keluarganya. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah berikan kepada mereka kebun-kebun yang indah, taman-taman yang menyejukkan hati, kemudian sungai-sungai yang memiliki air-air yang jernih. Ini adalah simbol kenyamanan, ketenangan, ketenteraman yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dalam hidup kita, kita mencari ketenangan dan kebahagiaan. Kapan kita akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan itu? Ketika kita sering beristighfar, ketika kita menyadari atas kekeliruan dan kesalahan kita, ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sang pemilik hati kita, Allah sang pemilik diri kita, maka kemudian Allah akan menanamkan ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan di dalam hati dan kalbu kita. Para pendengar, pemirsa RRI dimanapun berada, demikian sebagai mukadimah awal pada mutiara pagi, pada pagi yang mulia ini. Kemudian selanjutnya akan kita lanjutkan diskusi, dialog, tanya-jawab pada pagi yang mulia ini. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
0: Terima kasih Pak Ustadz atas paparan materinya. Dan untuk pendengar yang ingin berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan dapat menghubungi kami di line telepon 0721-269720 ataupun mengirimkan WhatsApp di 0811-7207-909. Dan pendengar, ini sudah ada pertanyaan. Oh, sudah ada telepon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Oke, sepertinya terputus. Mungkin bisa dicoba lagi. Oke. Halo, assalamualaikum. Baik, sepertinya gagal tersambung. Kita coba sekali lagi ya, pendengar. Baik, halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Baik, sepertinya masih belum bisa tersambung ya pendengar. Mungkin Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp. Akan Zahra bacakan ya Ustadz ya.
1: Iya.
0: Baik, ini ada pertanyaan dari Yus di Pringsewu yang bertanya, Pak Ustadz, terkadang kan seseorang memperbanyak istighfar karena sedang menghadapi masalah. Lalu apakah boleh kita menjadikan istighfar sebagai amalan ketika sedang membutuhkan pertolongan Allah?
1: Ya, jadi istighfar itu kalimat yang semestinya kita selalu membacanya, tidak hanya ketika kita dapat persoalan. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan di dalam sebuah hadisnya, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah, perbanyaklah istighfar. Fa inni atubu fi kulli yawmin 100 marrah. Saya setiap hari beristighfar 100 kali. Jadi Nabi kalau bicara dosa, Nabi itu adalah orang yang tidak punya dosa. Beliau maksum. Beliau dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan sebuah perbuatan dosa. Maka kemudian istighfar ini tidak hanya terkait ketika kita punya dosa. Orang sering berasumsi, waduh saya ini kan gak ada salah, gak ada dosa. Jadi karenanya Ya nggak penting, tidak perlu untuk beristighfar. Padahal ketika kita lihat dalam konteks bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, beliau nggak punya dosa, tapi beliau setiap hari tidak kurang dari 100 kali beliau beristighfar. Jadi artinya istighfar yang sering kita baca, maka dalam perjalanan hidup kita pasti kita ada cobaan dan ujian. Namanya kehidupan, kehidupan ini adalah ujian Allah. Tetapi kemudian Allah memudahkan kita, memberikan solusi kepada kita untuk kemudian kita dapat keluar dari berbagai macam persoalan, permasalahan di dalam kehidupan kita. Jadi idealnya ketika bicara kaitan dengan istighfar itu, kita selalu membacanya. Tetapi kemudian ketika misalnya pertanyaan seperti tadi, bolehkah kita jadikan sebagai amalan istighfar itu untuk kita amalkan, untuk selalu kita baca pada saat kita mendapatkan cobaan-cobaan, pada saat kita mendapatkan persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita. Kalau bicara boleh, tentu boleh, bahkan itu sangat bagus. Dan itu salah satu untuk kita bisa keluar dari persoalan hidup. Jadi kadang-kadang orang ketika ada persoalan hidupnya, apa yang dia lakukan? Dia mengeluh, kemudian dia meratap, kemudian dia menyesali diri, bahkan ada yang frustasi dan seterusnya. Apakah itu solusi? Tidak. Bahkan di dalam ayat yang kita bacakan tadi, ternyata ada solusi yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh ayat ke-10 itu. Ketika ada persoalan hidup kita, maka kembalilah dekat kita dengan Allah dengan cara kita memperbanyak istighfar, dengan cara kita memperbanyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita beristighfar itu, seberat apapun ujian dan persoalan hidup kita, maka Allah akan memberikan kelapangan hati kita sehingga kita mudah, gampang untuk menghadapi ujian dan persoalan yang oleh Allah. Jadi barangkali itu, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
0: Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Yeah. Dan Pak Ustadz, ini kami coba untuk mengangkat telepon lagi ya Pak Ustadz.
1: Iya. Yeah.
0: Halo, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Baik, sepertinya memang ada sedikit masalah ya. Kalau misalnya di telepon, mungkin dapat mengirimkan ke pesan di WhatsApp kami saja ya pendengar, karena sepertinya ada sedikit kendala ini untuk di telepon. Dan Pak Ustadz, ini ada lagi pertanyaan dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, bagaimana?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Pak Ustadz, bagaimana kita menyikapi ketika sudah berdoa dan beristighfar, tetapi persoalan yang dihadapi belum juga mendapatkan jalan keluar?
1: Ya, jadi sering itulah sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Ada orang yang ketika dapat persoalan hidupnya, kemudian dia mengeluh, bahkan kemudian dia menyesali diri, meratap dan sebagainya. Bahkan kemudian ada orang yang beristighfar, kemudian ketika dia beristighfar, kemudian masih belum juga dia dapat solusi atau keluar dari berbagai macam persoalan hidupnya. Jadi yang perlu kita pahami bersama, pada hakikatnya yang wajib kita yakini, kita tanamkan di dalam hati kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita di luar kemampuan kita. Keyakinan ini yang perlu kita tanam. Dan memudahkan untuk tertanam keyakinan ini, kemudian Allah lapangkan hati kita itu melalui kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beristighfar pertama diberikan solusi oleh Allah untuk cepat keluar dari persoalannya. Lalu yang kedua, kalaupun Allah tidak langsung memberikan solusi atau tidak dalam jangka cepat, kemudian mungkin ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah telah memberikan kelapangan hatinya sehingga orang itu dapat menghadapi ujian itu dengan santai. Sebetulnya ujian itu menjadi berat, menjadi ringan, itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jadi hakikatnya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani kita di luar kemampuan kita. Setiap ujian yang diberikan Allah kepada kita, pada hakikatnya itu adalah sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Allah tidak mungkin memberikan di luar kemampuan kita. Tetapi yang menjadi persoalan, kadangkala ada orang yang mendapatkan ujian, tetapi dia tidak menerima dengan hati yang lapang. Hatinya itu menjadi sempit, sehingga dia tidak dapat menghadapi ujian itu. Nah, sementara di sisi lain, kita lihat ada orang yang mendapatkan ujian jauh lebih besar, tetapi dia anteng saja. Kenapa? Karena dia mampu menghadapi ujian itu dengan hati yang lapang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya hikmah dari istighfar itu boleh jadi langsung Allah berikan solusi sehingga kita langsung bisa dapat keluar dari kesulitan itu, atau boleh jadi bahagian dari makna di dalamnya. Sebelum Allah memberikan solusi untuk keluar dari kesulitan itu, tapi Allah berikan kemampuan terlebih dahulu kepada kita, dan itu juga tidak kalah penting, sehingga kita dapat menghadapi kesulitan yang diberikan oleh Allah. Jadi orang yang menyikapi dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang tenang, maka tentu akan memudahkan dia untuk memecah persoalan-persoalannya. Tetapi ketika orang hatinya sempit, kemudian jiwanya itu tidak tenang, maka tentu akan bertambah sulit untuk dapat keluar dari berbagai macam kesulitan-kesulitannya. Jadi itu. Lalu berikutnya, boleh

0: menangkan kita sesuatu yang dapat mengantarkan kita barangkali untuk bahagia, keselamatan untuk selama-lamanya. Karena belum tentu yang kita anggap baik, itu baik menurut pandangan Allah. Boleh jadi kita menimpa sesuatu yang kita anggap buruk, tetapi pada hakikatnya sesuatu yang menimpa keburukan itu yang pada akhirnya nanti akan membawakan kebaikan kepada kita. Wallahu ya'lamu ma la ta'lamun. Allah itu yang lebih tahu dan kalian tidak tahu apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barangkali itu terima kasih, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Pak Ustadz, terima kasih atas paparannya. Dan sekarang sudah ada telepon yang masuk, akan kita coba angkat terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa dan di mana?
2: Dari Apin, Mbak Zahra, salam kenal ya, dari Candipuro.
1: Baik, Apin dari Candipuro, salam kenal. Silakan Apin untuk pertanyaannya.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Apin dari Candipuro ya.
2: Ya, mudah-mudahan selalu sehat Pak Ustadz ya, sukses selama ini.
0: Iya.
2: Mbak Zahra juga ya. Ini ada pernah saya dengar gini Pak Ustadz, mohon maaf kalau salah dibenarkan. Kalau kita ingin melihat Allah tersenyum, banyak-banyak istighfar. Kan gitu Pak Ustadz ya. Tapi kalau kita ingin mendapat syafaat dari Nabi kita, banyak-banyak banyak sholawat. Nah pertanyaan saya Pak Ustadz, dua-duanya bagus. Nah yang saya tanyakan, dua-duanya bisa untuk amalan. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, yang mana yang paling utama? Apakah dua-duanya utama Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz ya, Mbak Zahra, saya selalu. Sekali doa tutup mudara-mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Apin. Dan Pak Ustadz, mungkin dapat dijawab pertanyaan dari Apin.
0: Ya, jadi kaitan dengan selawat dan istighfar. Jadi kalau misalnya pertanyaan mana yang lebih utama, berarti ini kan seakan-akan pilihan. Kan seperti itu. Jadi istighfar itu perintah Allah. Itu adalah perbuatan yang sangat dianjurkan. Pertama, karena kita hamba Allah, makhluk yang tidak luput dari kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap kalian pasti memiliki kesalahan. Enggak ada orang yang tidak salah. Kita bukan malaikat. Sehingga sebaik-baik orang yang telah bersalah itu adalah dengan bertaubat, memperbanyak istighfar. Jadi kenapa kita diperintahkan untuk beristighfar? Supaya dosa yang kita miliki, kita tidak bawa sampai mati, tetapi terlebih dahulu akan mendapatkan pengampunan Allah. Kemudian yang kedua tadi, tema kita, dengan kita beristighfar, Allah akan memberikan solusi dari berbagai macam persoalan hidup kita. Siapa dalam hidup ini yang tidak punya persoalan? Siapa dalam hidup ini yang tidak punya masalah? Tentu kita tidak ingin berlalu-lalu di dalam masalah itu. Kita tidak ingin selalu persoalan itu menimpa kita. Kita ingin Allah memberikan solusi. Maka di antaranya, bagaimana supaya solusi diberikan Allah, bagaimana kemudian kita mampu menghadapi ujian dan cobaan itu, di antaranya itu adalah dengan memperbanyak istighfar. Jadi istighfar itu sesuatu yang sangat kita butuhkan, sesuatu yang sangat kita perlukan. Lalu kemudian bicara kaitan dengan selawat. Selawat juga kita butuhkan. Karena selawat itu pertama adalah bentuk ungkapan terima kasih kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau bicara orang yang berjasa, orang yang paling berjasa dengan kita. Kalau bicara orang yang paling mencintai kita, beliau adalah orang yang paling mencintai kita, melebihi dari beliau cinta kepada keluarganya, kepada anak istrinya. Ketika menjelang wafat yang beliau panggil umatnya, bukan beliau panggil anak-anaknya. Jadi artinya beliau itu adalah sosok orang yang sangat berjasa dengan kita. Kemudian karena beliau dikirim oleh Allah sehingga kita bisa paham agama. Bayangkan kalau tidak ada Rasulullah, apa yang terjadi, apa yang akan menimpa kita. Kita tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Sehingga dengan demikian, kita perlu membaca selawat. Baca selawat

0: Untuk ungkapan terima kasih kepada Nabi kita, karena beliau itu adalah orang yang sangat berjasa dengan kita. Lalu yang kedua, tentu kita berharap syafaatnya. Maka terkait dengan itu, berselawat juga penting. Makanya kalau misalnya dibanding-bandingkan mana yang lebih utama, dua-duanya itu utama. Jadi dua-duanya itu harus kita lakukan. Jadi bukan dalam posisi memilih salah satu, kemudian meninggalkan satu yang lain. Jadi sama. Makanya kalau misalnya bicara kayak mana yang lebih lebih utama, sholat apa zakat, dua-duanya jadi utama. Karena itu menjadi bagian dari yang diwajibkan oleh Allah. Tidak boleh orang yang zakat kemudian tidak sholat, tidak boleh juga hanya sholat kemudian tidak zakat. Jadi itu adalah satu kesatuan. Jadi demikian pula terkait ketika bicara kaitan istighfar, kaitan dengan selawat. Jadi yang idealnya itu dua-dua kita lakukan. Semampu kita perbanyak istighfar dan juga perbanyak membaca selawat. Karena antara istighfar dan selawat memiliki nilai, faedah, keutamaan yang berbeda. Jadi barangkali itu, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Dan Pak Ustadz, karena keterbatasan waktu, mungkin kali ini kita dapat masuk ke kesimpulan dari materi kita di pagi hari ini, Pak Ustadz, yaitu istighfar, solusi atas segala persoalan hidup. Silakan untuk menyampaikan kesimpulan sekaligus pesan untuk pendengar pada pagi hari ini, Pak Ustadz.
0: Baik, para pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, setiap kita pasti kita akan menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Hidup kita di dunia ini ibarat kita berada di lautan. Kita berada di sebuah sampan atau kita berada di sebuah kapal. Tentu tidak setenang-tenangnya. Ada riak gelombangnya, ada badainya. Ini menggambarkan dalam hidup kita pasti ada ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tentu kita berharap ketika kita dapat ujian itu kemudian Allah berikan solusi. Kita berharap ketika kita dapat ujian itu Allah tanamkan di dalam hati kita kesiapan untuk menghadapi ujian itu. Karena yang lebih berat itu dapat ujian kemudian dia tidak siap. Kalau orang yang dapat ujian dia siap, maka kemudian itu dengan mudah dia bisa keluar dari kesulitan itu. Maka di antaranya, di dalam mukadimah ayat firman Allah yang kita bacakan tadi di dalam surat Nuh ayat ke-10, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dengan kita memperbanyak istighfar, maka berbagai macam kesulitan kita akan dikeluarkan oleh Allah, Allah berikan kemudahan kepada kita. Maka untuk itu para pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada, perbanyaklah kita membaca istighfar dan jangan hanya kita berasumsi bahwa istighfar itu hanya terkait dengan kesalahan dan kekeliruan kita. Apalagi kita manusia ini tidak ada orang yang tidak punya salah, tidak ada yang tidak punya dosa dan kita ingin mendapatkan pengampunan Allah. Dengan kita beristighfar maka Allah akan mengampuni kita. Dan di samping itu meskipun kalau kita betul-betul tidak punya kekeliruan dan kesalahan, maka dalam konteks kenapa kita diperintahkan beristighfar? Karena dengan kita beristighfar, Allah berikan kemudahan dalam perjalanan hidup kita. Jadi demikian yang dapat kita sampaikan pada mutiara pagi pada kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Ustadz atas tausiah dan juga nasihatnya yang sudah disampaikan kepada kita pendengar pada pagi hari ini. Dan semoga saja apa yang disampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa memperbanyak istighfar, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap berikhtiar dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan. Baik pendengar, itu tadi tausiah kita bersama dengan Bapak Haji Tengku Junaidi Jamaluddin dari GMI dalam acara kita Mutiara Pagi dengan tema Istighfar, Solusi atas Segala Persoalan Hidup. Saya Azara izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, menuju pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, tetaplah bersama kami di 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sebenarnya di SPBU itu sudah wajib menyediakan marshal ya. Marshal itu petugas yang mengatur antrian. Jadi mereka yang mengatur antrian, yang mengamankan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
2: Jadi tugas reforma agraria yang nanti outputnya adalah tanah objek reforma agraria adalah hasil penyelesaian konflik. Nah, 4 itu belum bisa diselesaikan.
0: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung pagi edisi Kamis 24 September 2026 dengan topik berita. Pertamina Patraniaga mengevaluasi sistem pengaturan antrean kendaraan di SPBU Natar, menyusul kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara motor saat antrean solar meluber hingga ke badan jalan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan mekanisme pengaturan antrean dan koordinasi dengan aparat berjalan optimal, terutama ketika antrean kendaraan di SPBU mengular. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Zahra Rizkila. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung terus mendorong optimalisasi fungsi terminal tipe B di seluruh kabupaten kota. Saat ini kewenangan pengelolaan terminal tipe B diserahkan ke Dishub Lampung. Berikut laporan Geli Priantoro selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Lampung terus mengambil alih pengelolaan terminal tipe B sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas dan aksesibilitas transportasi antar daerah di Provinsi Lampung. Kepala Dinas Perhubungan Lampung Bambang Sumbogo mengatakan pengelolaan terminal tipe B merupakan kewenangan pemerintah provinsi sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan daerah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Menurutnya sebelumnya pengelolaan terminal tipe B berada di tingkat pemerintah kabupaten dan kota, sementara terminal tipe A menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan terminal tipe C dikelola oleh pemerintah kabupaten dan kota. Bambang menjelaskan pemerintah Provinsi Lampung menargetkan sebanyak 19 terminal tipe B untuk dikelola dan dioperasionalkan secara bertahap. Dari target tersebut, saat ini sudah ada 6 terminal yang telah dilimpahkan kepada pemerintah Provinsi Lampung. 6 terminal tersebut yakni Terminal Mulyojati Metro, Terminal Simpang Propau di Kabupaten Lampung Utara, Terminal Menggala di Kabupaten Tulang Bawang, Terminal Gaya Baru, Terminal Liwa, serta Terminal Gading Rejo. Menurut Bambang, pelimpahan pengelolaan terminal tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembagian kewenangan pemerintahan, tetapi juga diarahkan untuk membangun sistem transportasi yang lebih terhubung.
4: Kewenangan ini kita di SK Gubernur itu ada 19 terminal nanti yang kita targetkan. Jadi ini memang ini berangsur, kami sedang mencoba terus bagaimana terminal ini nanti diserahkan ke, dilimpahkan ke provinsi. Sudah kita operasionalkan 6 terminal. Yaitu terminal Metro Mulyojati, kemudian terminal Propo, kemudian Tulang Bawang Menggala, kemudian Gaya Baru, kemudian Liwa, kemudian Gading Rejo. Nah, harapan kami nanti terminal-terminal yang lain ini bisa kita operasionalkan.
3: Pemprov Lampung berharap terminal-terminal yang nantinya telah berada dalam pengelolaan provinsi dapat berfungsi sebagai simpul atau satelit transportasi yang terhubung dengan layanan angkutan antar kota dalam provinsi atau AKDP. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertamina Patraniaga mengevaluasi sistem pengaturan antrean kendaraan di SPBU Natar, menyusul kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara motor saat antrean solar meluber hingga ke badan jalan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan mekanisme pengaturan antrean dan koordinasi dengan aparat berjalan optimal, terutama ketika antrean kendaraan di SPBU mengular. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
5: Pertamina Patraniaga akan mengevaluasi penerapan sistem antrean kendaraan di SPBU menyusul kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor di sekitar SPBU Natar, Lampung Selatan beberapa hari lalu. Evaluasi dilakukan untuk memastikan pengaturan antrean berjalan sesuai ketentuan, terutama saat kendaraan meluber hingga ke badan jalan. Sales Area Manager Retail Pertamina Patraniaga Wilayah Lampung, Bima Kusuma Aji, mengatakan setiap SPBU diwajibkan memiliki petugas marshal untuk mengatur antrean kendaraan. Menurutnya, mekanisme pengaturan antrean telah diterapkan di setiap SPBU yang mengalami kepadatan kendaraan. Namun penerapannya akan dievaluasi untuk memastikan pengaturan berjalan optimal ketika antrean meningkat. Dia menjelaskan kecelakaan yang terjadi pada Sabtu lalu berlangsung di luar area SPBU. Lokasi tersebut merupakan jalan umum yang menjadi akses lalu lintas kendaraan masyarakat. Ia mengatakan, Pertamina bersama pengelola SPBU memiliki tanggung jawab dalam mengatur antrean di lingkungan SPBU. Sementara antrean yang telah keluar dari area SPBU dan masuk ke badan jalan umum memerlukan keterlibatan pihak berwenang dalam pengaturan lalu lintas.
1: Sebenarnya di SPBU itu sudah wajib menyediakan marshal ya. Marshal itu petugas yang mengatur antrian. Jadi mereka yang mengatur antrian, yang mengamankan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan apabila terjadi antrian BBM di SPBU. Nah, di SPBU tersebut sudah menyediakan marshal, tapi memang posisi kecelakaannya itu di luar SPBU, di jalan di luar SPBU. Nanti kita akan minta SPBU itu untuk melakukan koordinasi dengan pihak APA setempat agar dilakukan pengaturan lalu lintas sehingga kejadian ini tidak terulang lagi. Sebenarnya kalau sudah di luar SPBU menjadi kewajiban dari pihak yang berwenang ya, karena kewenangan SPBU dan kita kan ada di lingkungan SPBU itu sendiri gitu. Kalau di luar SPBU kan sudah bukan kewenangan kami lagi gitu. Nanti kita terlalu overlapping apabila kita ikutan mengatur jalan gitu. Kita melibatkan aparat setempat agar kejadian ini tidak terulang kembali.
5: Lebih lanjut ia menegaskan koordinasi dengan aparat akan dilakukan sebagai langkah antisipasi. Dirinya berharap pengaturan bersama tersebut dapat mencegah antrean kendaraan mengganggu arus lalu lintas dan kembali menimbulkan kecelakaan. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal meminta pelayanan sistem administrasi manunggal satu atap atau SAMSAT dibenahi karena menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan sekaligus kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berikut laporan selengkapnya.
6: Kita nggak bicara ke kepatuhan, ketaatan orang bayar pajak, kita bicara diri kita dulu. Rumus dunia, Pak, ketika kita perbaiki diri, maka keadaan itu akan...
7: Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal meminta pelayanan sistem administrasi manunggal satu atap atau SAMSAT diperbaiki agar lebih mudah, cepat, ramah, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat. Mirza mengatakan kualitas pelayanan SAMSAT berpengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan rata-rata sekitar 5.000 masyarakat yang dilayani setiap hari, pengalaman masyarakat di SAMSAT turut membentuk persepsi terhadap pelayanan publik. Menurutnya, peningkatan kepatuhan masyarakat membayar pajak harus diawali dengan pembenahan pelayanan pemerintah. Ia meminta aparatur SAMSAT menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat dan membangun budaya pelayanan dalam setiap pelaksanaan tugas. Gubernur juga mendorong peningkatan kualitas layanan melalui penyederhanaan birokrasi, inovasi, evaluasi berkala, dan percepatan digitalisasi. Ia meminta SAMSAT dan Badan Pendapatan Daerah memperkuat kolaborasi dengan kepolisian, Jasara Harja, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya.
6: Kita nggak bicara ke kepatuhan, ketaatan orang bayar pajak, kita bicara diri kita dulu. Rumus dunia, Pak, ketika kita perbaiki diri, maka keadaan itu akan perbaik untuk kita. Bapak sekalian, ada berapa SAMSAT? 50-an. Berarti ada 50 loket untuk berhadapan dengan masyarakat. Ada berapa yang dilayani per hari? 5.000, 50 SAMSAT ya. 5.000 itu puas, dia akan cerita puas. 5.000 tidak puas, dia akan cerita tidak puas. Sampai akhirnya terbentuk persepsi. Ini kan jadinya bentuknya persepsi pelayanan publik. Memang kayaknya simpel, cuma satu ketemu 10, satu ketemu 50. Tapi jangan macam-macam, Bapak Ibu sekalian. Itu amplifikasinya 5.000 sehari, sebulan, 25 hari. 5 kali 25, 125 ribu. 10 bulan, 1.250 ribu. Bukan orang, kakak. Kenapa kakak? Karena ketika dia balik, dia cerita sama keluarganya. Kalau 1.250.000 kali 3,5 berarti kira-kira 5 juta, 6 juta orang.
7: Sebelumnya dalam kegiatan rapat koordinasi daerah SAMSAT Provinsi Lampung tahun 2026, Kepala Bapenda Provinsi Lampung Saipul mengatakan, Rakorda menjadi forum strategis untuk mengevaluasi capaian dan tantangan sekaligus menyatukan langkah seluruh unsur SAMSAT. Dirinya berharap Rakorda menghasilkan langkah bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan warga terkait optimalisasi penanganan limbah organik dapur MBG.
8: Saya Yoga. Saya merasa peluang ini bagus buat anak-anak di sekitar sini, buat belajar ngolah limbah. Daripada numpuk jadi beban di TPS kota, limbah organik bisa kita kelola bareng jadi bank sampah atau cairan pupuk. Program jalan, lingkungan aman, anak muda juga dapat ilmu baru.
9: Saya Fajar. Yang bikin kita cemas itu bukan cuma soal baunya, tapi takutnya ngundang tikus got atau hewan pengerat gara-gara sisa nasi dan sayur dibiarkan terbuka. Kalau rumah warga dekat banget sama dapur, otomatis kita yang kena getahnya tiap hari. Jadi pengawasannya harus ketat. Jangan pas udah kotor, baru sibuk dibersihkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Waikanan mewajibkan seluruh pengelola SPPG mengelola sampah padat dan limbah cair dapur secara menyeluruh dari perencanaan hingga pelaporan. Langkah ini dilakukan agar program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya menunjang kesehatan anak, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan daerah. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
10: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan mewajibkan setiap SPPG mengelola sampah secara menyeluruh. Kebijakan tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga pelaporan pengelolaan sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan, Ketut Artike kepada RRI mengatakan, kebijakan itu mengacu pada peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Selain sampah padat, pengelola SPPG juga diwajibkan mengolah air limbah dapur. Pengolahan tersebut harus memenuhi standar yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup. Dirinya menambahkan, penanggung jawab SPPG wajib menyampaikan laporan pengelolaan limbah secara berkala kepada pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup. Data pelaporan tersebut selanjutnya diintegrasikan DLH ke dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN.
11: Terkait kebijakan yang sudah ada Permen LH, kemudian regulasi-regulasi yang lain berdasarkan Permen LH tersebut, kita telah menerbitkan edaran untuk mewajibkan setiap SPPG mengelola sampah secara utuh untuk menjaga konsistensi penanganan setiap harinya. Saat ini kami sedang merumuskan pola kerjasama antara pengelola SPPG, bank sampah, dan pemerintah kampung. Tujuannya agar ada kejelasan mengenai siapa yang menyalurkan, siapa yang menerima dan mengolah, serta bagaimana pencatatan dilakukan setiap hari. Kami mengajak seluruh pengelola SPPG dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya ini, agar program makan bergizi gratis tidak hanya menyehatkan anak-anak kita, tetapi juga menjaga lingkungan Waikanan tetap bersih dan sehat.
10: Lebih lanjut, koordinasi tersebut diharapkan menjaga keberlanjutan penanganan limbah dari dapur MBG. Masyarakat juga diajak berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dirinya berharap program makan bergizi gratis tidak hanya mendukung kesehatan anak. Pengelolaan limbah yang baik juga diharapkan menjaga lingkungan Waikanan tetap bersih dan sehat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Waikanan resmi mengerucutkan usulan tanah objek reforma agraria dari 5 lokasi menjadi 1 lokasi. Satu lokasi yang disepakati adalah lahan X Hak Guna Usaha atau HGU PT Harnas Restu Ibu Mulia seluas kurang lebih 353 hektar di Kecamatan Belambangan Umpu. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
1: Sekarang statusnya menjadi tanah negara, mau diapain tanah ini? Apakah pemerintah butuh tanah itu? Apakah
2: tim Gugus Tugas Reforma Agraria GTRA Kabupaten Waikanan resmi mengerucutkan usulan tanah objek reforma agraria atau TORA dari 5 lokasi menjadi 1 lokasi. Satu lokasi yang disepakati adalah lahan X Hak Guna Usaha atau HGU PT Harnas Restu Ibu Mulia seluas kurang lebih 353 hektar di Kecamatan Belambangan Umpu. Keputusan tersebut diambil dalam rapat penentuan usulan lokasi TORA yang akan disampaikan kepada Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria yang dijabat oleh Bupati Waikanan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Waikanan yang juga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Waikanan, Nicholas Palinggi. Nicholas menjelaskan alasan pengerucutan dari 5 menjadi 1 lokasi karena salah satu syarat utama objek Gugus Tugas Reforma Agraria yang outputnya adalah TORA harus merupakan hasil dari penyelesaian konflik agraria. Sementara satu objek yang dinilai siap diusulkan adalah lahan PT Harnas Restu Ibu Mulia yang berlokasi di Kecamatan Belambangan Umpu meliputi 3 kampung yakni Kampung Karang Umpu, Kampung Umpu Kencana, dan Kampung Gunung Sangkara. Lahan tersebut, kata dia, merupakan bekas HGU yang sudah tidak diperpanjang lagi selama 3 tahun sejak tahun 2023.
1: Gugus Tugas Reforma Agraria yang nanti outputnya adalah tanah objek reforma agraria adalah hasil penyelesaian konflik. Nah, 4 itu belum bisa diselesaikan sehingga putusan rapat dari tim Gugus Tugas Reforma Agraria mengambil suatu lokasi PT Harnas Restu Ibu Mulia yang itu notabene bekas HGU yang sudah tidak diperpanjang lagi sehingga dari putusan rapat itu sepakat untuk diusulkan ke Bupati selaku Ketua.
2: Nicholas merinci selanjutnya tim Gugus Tugas Reforma Agraria akan mengusulkan objek TORA tersebut kepada Ketua Tim Tugas Reforma Agraria yaitu Bupati Waikanan. Ia berharap usulan tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi warga. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 13 bidan desa ditugaskan oleh UPT Puskesmas Negeri Baru sukseskan ISPS bantu beri pelayanan kesehatan dan gizi pada balita dan ibu hamil. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
3: Berat badan, terus itu pemberian vaksin, kalau memang harus divaksin yang belum divaksin, terus itu segala CKG untuk anak-anak.
4: Sukseskan gerakan intervensi serentak penurunan stunting, unit pelayanan terpadu Puskesmas Negeri Baru turunkan sebanyak 13 bidan desa yang berada di seluruh dusun. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Puskesmas Negeri Baru Cicaratna kepada RRI. Ia menjelaskan, guna berkontribusi dalam program ISPS, pihaknya melakukan beberapa pelayanan terhadap warga yang terkhusus bagi balita dan ibu hamil di Posyandu, yang mana pelayanan bagi balita meliputi penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pengukuran lingkar kepala, hingga vaksin dan CKG. Sementara untuk ibu hamil, pelayanan yang diberikan meliputi pemeriksaan kehamilan, berat badan, lingkar perut, hingga pengukuran lengan atas ibu hamil.
3: Puskesmas Negeri Baru sudah menurunkan seluruh bidan yang ada di wilayah 13 kampung ya, di bawah Kecamatan Ujusmulu, untuk melakukan peninjauan, tindakan, pengukuran semua setiap posyandu dengan alat-alat yang ada, dengan obat-obat yang ada. Kalau untuk balik pengukuran tinggi badan, berat badan, terus itu pemberian vaksin, kalau memang harus divaksin yang ada belum divaksin, terus itu segala CKG untuk anak-anak. Oh iya, kalau untuk ibu hamil diperiksa juga lingkar perut ya, sila, terus itu berat badannya, takutnya nanti ada salah satu dari yang hamil kena buket ya. Kalau untuk itu semua insya Allah Negeri Baru sudah.
4: Lebih lanjut dirinya turut menghimbau bagi ibu hamil dan ibu dengan balitanya, jangan sungkan untuk mengikuti posyandu gerakan ISPS di bulan April 2026 dengan syarat membawa kakak dan kia ke tempat pelayanan kesehatan bidan desa. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar stasiun meteorologi BMKG Radin Inten 2 Lampung meminta masyarakat untuk tetap mewaspadai terjadinya cuaca ekstrem terkait fenomena hujan yang terjadi pada musim kemarau saat ini. Untuk mengetahui hal tersebut, berikut wawancara Indra Ahmad dengan senior forecaster stasiun meteorologi BMKG Radin Inten 2 Lampung, Rahmat Subekti.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, di mana saja Anda berada, saat ini telah terhubung bersama saya, senior forecaster stasiun meteorologi BMKG Raden Inten 2 Lampung, Mas Rahmat Subekti. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mas Rahmat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Indra. Bagaimana kabar Pak Indra?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mas Rahmat pagi ini, Mas?
1: Alhamdulillah sehat juga Pak Indra.
0: Baik Mas Rahmat, ini kan terkait dengan prediksi dari BMKG bahwa wilayah Provinsi Lampung khususnya ya, ini akan mengalami musim kemarau hingga bulan November dan ada beberapa wilayah bahkan hingga bulan Desember atau akhir tahun 2026 ini. Sementara kita ketahui dalam kurun waktu beberapa hari belakangan ini, beberapa wilayah Lampung ini diguyur hujan. Nah, dari stasiun meteorologi BMKG Raden Inten 2 Lampung, Mas Rahmat, ini dapat dijelaskan fenomena apa ini, Mas Rahmat?
1: Baik Pak Indra, memang betul untuk keadaan musim kemarau secara umum di wilayah Lampung itu hingga bulan Oktober Pak Indra, kami prediksi di bulan November mudah-mudahan sudah memulai masuki musim hujan di sebagian besar wilayah Lampung Pak Indra. Kemudian untuk adanya hujan di tengah-tengah musim kemarau ini, secara umum memang itu suatu hal yang sangat wajar atau mungkin terjadi di musim kemarau, terjadinya hujan di beberapa wilayah. Kalau beberapa hari hujan yang terjadi di wilayah Lampung ini, kami lihat karena adanya beberapa faktor, yaitu di khususnya di dinamika atmosfer di wilayah Lampung itu sendiri. Kami amati atau kami analisis ada faktor pelambatan masa udara di sepanjang Laut Jawa, kemudian menuju wilayah Lampung, dia mengalami pelambatan sehingga adanya penumpukan massa udara di sekitar di Provinsi Wilayah Lampung, sehingga ini bisa ditunjukkan dengan bibit-bibit awan yang tumbuh itu kebanyakan dimulai dari wilayah Lampung bagian timur Pak Indra. Itu menunjukkan adanya pelambatan kemudian menjadi faktor pertumbuhan awan di sekitar wilayah itu. Kemudian suhu muka laut di sekitar wilayah Lampung juga sedang anomali positif, kurang lebih positif 0,5. Itu juga mempengaruhi adanya pengangkatan atau penguapan massa udara di wilayah Lampung, didukung juga dengan adanya faktor kelembaban udara di lapisan 800 milibar hingga 700 milibar juga terpantau lembab, yaitu pada nilai yang memenuhi untuk terjadinya penguapan di wilayah Lampung. Hujan-hujan di wilayah Lampung pada musim kemarau ini, beberapa hari ini terjadi umumnya di wilayah Lampung bagian barat, yaitu Lampung Barat, pesisir barat, dan sebagian wilayah Tanggamus. Kemudian selain wilayah Lampung bagian barat itu tuh, umumnya terjadi di wilayah-wilayah pesisir Lampung, baik itu di pesisir timur ataupun di pesisir bagian selatan atau wilayah-wilayah yang dia ada beberapa perbukitan sehingga angin yang menemui perbukitan itu dipaksa naik kemudian terangkat menjadi awan atau dalam istilah meteorologisnya adalah pertumbuhan dari sifat aerografis Pak Indra.
0: Baik, dari prediksi stasiun meteorologi BMKG Raden Inten 2 Lampung, sampai kapan ini potensi hujan pada musim kemarau saat ini, Mas Rahmat?
1: Ya, untuk kejadian musim hujannya sendiri untuk secara umum itu dia fluktuatif Pak Indra, jadi dalam beberapa hari kemudian nanti mengalami kering lagi, nanti ada hujan lagi. Itu biasanya di periode sekitar 3-5 harian atau setidaknya seminggu ada fluktuasi seperti itu Pak Indra. Nanti ada jeda, tidak ada hujan lagi ya gitu. Tapi untuk wilayah Lampung bagian barat, secara umum wilayah Lampung untuk yang Lampung Barat, pesisir barat, Tanggamus itu melalui perakiraan dari stasiun klimatologi itu diprediksi mendekati musim pancaroba, sehingga mungkin di wilayah Lampung bagian barat akan lebih sering dibandingkan wilayah Lampung selain wilayah Lampung bagian barat itu Pak Indra.
0: Dengan adanya potensi hujan di musim kemarau saat ini, ada juga tidak Mas Rahmat dari prediksi BMKG untuk potensi cuaca ekstrim di wilayah Lampung, Mas Rahmat?
1: Ya, kondisi hujan di musim kemarau ini sejatinya tidak begitu kuat secara pertumbuhan awannya, sehingga potensi angin kencangnya ataupun hujan lebatnya dalam durasi yang lama itu secara umum masih minim, Pak Indra. Namun tetap harus menjadi perhatian bagi masyarakat, kami akan terus memantau melalui alat kami radar cuaca seberapa besar potensinya itu. Tapi untuk yang wilayah Lampung bagian barat seperti Lampung Barat dan pesisir barat itu kecenderungannya memang bisa jadi ada potensi durasi lebih lama sehingga bisa jadi ada potensi hujan yang curah hujannya tinggi banget yang bisa diwaspadai. Nanti itu harus melihat informasi dan perakiraan setiap harinya Pak Indra.
0: Kalau untuk waktunya Mas Rahmat, potensi hujan di musim kemarau saat ini Mas Rahmat, itu terjadi kapan Mas Rahmat? Siang, sore, ataukah malam Mas Rahmat?
1: Ya, karena musim kemarau ini awan membutuhkan proses konveksi sehingga kami prediksi hujan terjadinya di siang atau sore hari Pak Indra, karena dia membutuhkan proses konveksi dari awan itu sendiri. Jadi di pagi hari itu mengalami, pagi hingga siang hari mengalami pemanasan atau pengangkatan massa udara, kemudian awan tumbuh di siang dan sore hari. Sehingga kami prediksi umumnya di siang dan sore hari baik untuk hujannya.
0: Baik, terakhir ya mungkin Mas Rahmat, ada tidak Mas Rahmat yang harus diwaspadai pemerintah dan masyarakat terkait fenomena hujan di musim kemarau saat ini, Mas Rahmat, di wilayah Lampung?
1: Ya, Mbak Indra, meskipun secara potensi cuaca ekstrimnya hujan di musim kemarau ini tidak begitu besar, tapi tetap diwaspadai sehingga masyarakat tetap terus perlu memantau informasi dari kami yang kami sampaikan melalui berbagai media, baik itu WhatsApp group ataupun Instagram ataupun Facebook, sehingga tahu kondisi hujan di wilayah masyarakat masing-masing. Masyarakat juga bisa langsung memantau melalui alat-alat kami yang bisa diakses secara online, yaitu alat cuaca, baik itu di aplikasi info BMKG ataupun di website-website yang resmi yang kami sampaikan di berbagai media, sehingga masyarakat juga bisa secara mandiri mengamati kondisi perawanan, bisa mencocokkan kondisi di lapangan ketika mungkin melihat mendung, dan bisa mencocokkan dengan kondisi di alat kami. Kemudian untuk wilayah Lampung bagian barat, tentu saja setelah mengalami musim kemarau yang cukup panjang dengan datang yang mungkin lebih sering hujan, itu perlu diwaspadai khususnya di wilayah-wilayah yang di dataran-dataran tinggi yang mungkin sering terjadi longsor, itu juga perlu diperhatikan, karena ketika sudah kemarau cukup panjang kemudian dihujanin atau diturun hujan, itu ikatan tanahnya mungkin masih lemah, sehingga itu perlu diwaspadai, takutnya ketika terjadi curah hujan tinggi itu bisa terjadi longsor di wilayah tersebut, Pak Indra. Kurang lebih mungkin itu dulu, Pak Indra, untuk himbauan bagi masyarakat berkaitan dengan hujan di musim kemarau ini, Pak Indra.
0: Baik, terima kasih Mas Rahmat Subekti atas informasinya kepada RRI pagi ini, Mas Rahmat.
1: Sama-sama, Pak Indra.
0: Baik, terima kasih dan selamat bertugas kembali, Mas Rahmat.

0: balik gemerlap layar ponsel yang menyala di tengah kegelapan malam, ada ilusi kemenangan yang terus memanggil. Fenomena judi online bukan lagi sekedar permainan angka, melainkan jerat tak kasat mata yang perlahan menggerogoti stabilitas rumah tangga. Keinginan mendapatkan uang instan yang seringkali berakhir dengan tumpukan hutang. Seorang warga di Bandar Lampung, Yudi, menyampaikan langsung bagaimana kerabat dekatnya kehilangan segalanya akibat kebiasaan judi online.
1: Kalau judol itu menurut saya dampaknya memang benar-benar sangat merugikan sih mas. Contohnya aja yang gak usah jauh-jauh, ada keluarga saya, dia awalnya penasaran sama judol, ikutan main judol, lama-lama habis tuh hartanya itu, mulai dari kendaraan sampai kalau gak salah dia gadein rumah gitu. Ya dampaknya keluarganya juga ikutan hancur kan mas, jadi bermasalah juga. Jadi memang dampaknya itu kemana-mana dan memang sangat buruk kalau menurut saya.
0: Secara psikologi, judi online dirancang untuk memicu hormon dopamin melalui sensasi hampir menang. Hal ini disampaikan oleh dosen psikolog Reni Sulistiawati.
2: Satu, memang mendatangi profesional, tapi awalnya dia harus punya teman cerita dulu ya, siapapun yang bisa dia percaya. Lalu baik jika si teman atau keluarga membawanya ke profesional, bisa ke psikolog, bisa ke psikiater. Nanti di sana diajarin bagaimana mengembangkan keterampilan coping yang sehat gitu ya. Jadi dia belajar teknik manajemen stres, relaksasi, meditasi, olahraga gitu ya, sehingga bisa menggantikan pelaku judi dengan aktivitas yang lebih sehat gitu. Kemudian saya juga sarankan ke klien-klien saya untuk bergabung ke kelompok dukungan gitu. Misalnya ada tuh ya, mereka punya tuh komunitas yang keluar dari judi online gitu.
0: Jerat perjudian kian tebal karena sering bertaut langsung dengan pinjaman online ilegal dan penipuan keuangan. Kepala OJK Provinsi Lampung menegaskan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap ekosistem keuangan ilegal.
3: OJK sendiri melaksanakan mandat dalam Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online. Kita sudah meminta seluruh lembaga jasa keuangan termasuk perbankan untuk melakukan pemblokiran rekening-rekening yang ditenggarai terkait dengan aktivitas kegiatan judi online. Sudah 6.000 lebih rekening yang diblokir berdasarkan permintaan data dari PPATK bahwa rekening-rekening ini juga termasuk dalam aktivitas kegiatan judi online, baik itu yang pelakunya, bandarnya, orang-orang yang menyebar luaskan terkait dengan aktivitas judi online tadi. Nah itu kalau di kewenangan OJK, kita sudah meminta lembaga jasa keuangan khususnya perbankan melakukan pemblokiran. Yang paling penting lagi nih sekarang trennya adalah masyarakat nih untuk lebih berhati-hati. Banyak rekening-rekening yang ditenggarai itu dilakukan transaksi jual beli rekening ya. Dan ternyata rekening tersebut digunakan untuk aktivitas judi online. Misalnya beberapa masyarakat ditawarkan, ayo buka rekening, mau nggak? Nanti kita bayar buka rekening, tapi nanti rekeningnya dipinjam. Itu berbahaya nanti, karena ke depan itu masyarakat yang terlibat dalam kegiatan judi online itu akan diban itu dari industri jasa keuangan, tidak diperkenankan lagi membuka rekening dan sebagainya.
0: Kemenangan di layar hanyalah rekayasa algoritma, namun kehancuran keluarga yang ditimbulkannya adalah nyata. Jangan biarkan masa depan orang-orang tercinta lenyap hanya demi taruhan semu. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda bahwa kebiasaan sederhana seperti memilih tangga dibandingkan lift ataupun eskalator ternyata ini dapat membantu meningkatkan aktivitas fisik sekaligus juga mendukung kesehatan jantung, kekuatan otot, keseimbangan dan juga umur panjang. Karena dokter olahraga dari Houston Med

sehari. Aktivitas tersebut dapat melatih jantung, paru-paru, otot, tulang, dan juga keseimbangan tubuh. Dan selain meningkatkan kebugaran jantung, naik tangga juga dapat memperkuat otot paha, lalu juga paha belakang, dan juga otot inti. Gerakan tersebut juga melatih keseimbangan karena setiap langkah membutuhkan kestabilan tubuh. Lalu dokter bedah ortopedi olahraga dari NYU, Langun Guillem Gonzalez Lomas mengatakan bahwa manfaat aktivitas fisik tidak hanya diperoleh dari olahraga yang dilakukan dalam waktu khusus. Dan menurutnya, tubuh tetap membutuhkan gerakan sepanjang hari. Karena itu memilih tangga ketika berada di kantor, pusat perbelanjaan, ataupun tempat lain dapat menjadi salah satu cara sederhana untuk kita mengurangi waktu duduk. Dan untuk yang belum terbiasa, Fakil menyarankan untuk memulai dari 1 atau 2 lantai dan meningkatkan jumlahnya secara bertahap sesuai kemampuan tubuh. Lalu orang yang sudah rutin berolahraga ini dapat mencoba untuk menggunakan tangga beberapa kali dalam sehari daripada melakukan aktivitas tersebut dalam satu sesi yang panjang. Dan konsistensi juga lebih penting daripada memaksakan intensitas. Fakil juga menyarankan agar peningkatan aktivitas dilakukan secara bertahap, terutama bagi orang yang mengalami nyeri lutut, masalah keseimbangan, ataupun memiliki kondisi kesehatan tertentu. Dan rasa terengah-engah setelah menaiki tangga beberapa lantai ini tidak selalu menunjukkan masalah. Namun jika kemampuan menaiki tangga tiba-tiba menurun ataupun disertai nyeri dada, pusing, ataupun sesak napas yang tidak biasa, kondisi tersebut perlu diperiksakan ya pendengar. Lalu juga Gonzalez Lomas menekankan bahwa naik tangga hanya salah satu bagian dari kebiasaan yang dapat mendukung umur panjang. Jadi pendengar tetaplah aktif sepanjang hari, ini juga penting ya, karena olahraga dalam satu sesi tidak sepenuhnya mengimbangi efek dari terlalu lama duduk.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Yang. Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang!
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya, yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Sari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11 Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska,